94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Tuh Pro 2 masih sama Meli ya di Spada. Oke, Meli baru baca nih yang ada di WhatsApp. Ada Kak Nur Hasana Lenten tadi jawab BBI ya. Dia jawabnya sebelum jam 6 Tuh Pro 2. Jawabannya benar martabat. Sorry banget Meli tadi enggak baca yang ada di WhatsApp Tuh Pro 2. Oke, okay, thank you Kak Nur Hasana dari Lenteng udah jawab BBI pagi ini. Oke, okay, Tempro 2. Sekarang di jam 7 kata Tempro 2 ya, seperti biasa. Apa sih yang lagi rame di media sosial kamu? FYP-mu pagi ini tentang apa? Atau malam tadi deh, kamu mungkin enggak sempat scroll, jadi semalam FYP-nya tuh apa di sosial media kamu? Di TikTok, di Instagram, di X mungkin ya. Dan apakah sama kayak FYP-nya Meli? Kamu bisa komen-komen nomor 2 di WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853 3489 4676. Atau kamu bisa kirim pesan di Instagram-nya Pro 2 Sumeneb juga boleh, nomor 2 kirim pesan atau komen di story gitu ya. Atau kamu bisa juga komen di live chat-nya RRI Digital. Oke, Meli tunggu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, Tempro 2, ini dari Kak Muhammad Abdul underscore Abdul Ki ya di Instagram. Katanya ada anak SD yang ditemukan tidak bernyawa dalam rumah. Kayaknya ini juga lewat ya di FYP Melly kayaknya ya. Dan diduganya sih karena apa ya, pokoknya tindakan kriminal dari perampok gitu diduganya, Tempro 2. Ini terjadinya di Jawa Tengah. Dan pokoknya kenapa sih kalau mau ngerampok gitu ya, nggak usah gitu ya ngelakuin kejahatan yang lain gitu. Apalagi ini anak kecil ya kan. Kan kasihan gitu loh. Apa enggak di perampok ini juga punya anak gitu kan. Jadi kayak kalau mau ngerampok ya ngerampok aja. Maksudnya tapi Meli jangan nggak menyarankan untuk merampok ya. Maksudnya gitu loh, kayak ini ya nggak ada hati nuraninya kali ya gitu ya. Udahlah ngerampok masih melakukan tindak kejahatan yang lain. Ya semoga orang tuanya ini diberikan ketabahan ya. Dan ingat ya Tempro 2, jadilah manusia yang baik gitu ya. Hidup cuma sekali. Masa iya kamu hidup dengan apa ya? Tidak punya moral gitu ya. Jadi semoga ya orang tuanya ini diberi kesabaran dan semoga nggak ada lagi kabar-kabar kayak gini ya di Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Okay, Gatotam Pro 2, ya gempa. Ini kayaknya juga lewat sih, cuma bukan di TikTok. Biasanya kan Meli kalau denger-denger kabar yang lagi banyak diperbincangkan tuh di TikTok ya. Ini dari WhatsApp nih kayaknya, Meli liatnya. Gempa Gatotam Pro 2 di Filipina ya. Kabarnya, update-nya untuk kemarin ya, kemarin itu 3 orang Gatotam Pro 2 korbannya ya. Jadi tsunami hantam 6 wilayah dan muncul 138 gempa susulan. Ini informasinya diupdate kemarin Gatotam Pro 2. Nah, gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,8 di wilayah selatan Filipina pada hari Senin Gatotam Pro 2 itu memicu tsunami kecil di sejumlah wilayah dan ya dilaporkan juga menimbulkan korban jiwa. Ya berdasarkan update informasi yang Meli baca ada 3 korban jiwa ya Gatotam Pro 2. Terus bangunan juga rusak dan runtuh juga. Semoga yang di Filipina ini sekarang dalam keadaan sehat dan aman gitu ya. Dan Meli turut berduka cita untuk Filipina ya, karena ada korban dan untuk masyarakat di sana yang juga terdampak gempa, seperti mungkin bangunannya rusak dan runtuh juga. Semoga semuanya kita selamat selamat sehat ya Tom Roda untuk hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: dust.
1: Apa? Apa sih? Apa kata teman pro 2?
2: Oke, kata teman pro 2 katanya pernikahan kiai gitu sama santri itu katanya sih istri pertamanya ini ngado ya Hadia Ulta dengan menikah dengan santriwati. Bisa gitu ya. Ini kayaknya udah level yang berbeda nih untuk wanita kebanyakan gitu ya tempro 2. Kalau melihat di sosial media sih tampaknya mereka bertiga ini bahagia gitu ya. Mungkin netizen aja nih yang bakal ribut. Oke, tempro 2 itu dia di kata tempro 2 di hari ini di pagi ini tempro 2. Thank you yang udah komen-komen. Dan pastikan kamu stay tune di 94,6 FM.

0: Malam Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Gak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: 9,6 RRI Prodo FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tempro 2 masih bersama Meli ya di APK. Jadi ada 3 topik pilihan menarik yang bisa kamu pilih Tempro 2. Kamu pengen aku bahas yang mana nih? Atau pengen bahas yang mana dulu nih? Nah, di topik pilihan nomor 1, etis gak sih kita itu mengeluhkan soal bantuan? Terus di topik pilihan nomor 2, program bantuan beras harusnya yang bermutu juga ya kan? Kemudian di topik pilihan nomor 3, yang tidak tergolong miskin juga dapat bantuan. Adil kah? Nah, kalau kamu pengen bahas 1 kak, 2 kak, 3 kak, boleh, kamu langsung komen aja di WhatsAppnya Prodo 9 0853348946 atau di DM Instagram, boleh di RR Digital juga boleh. Tapi tadi udah Meli udah baca ya di Instagram ada yang komen nomor 3. Oke, nanti Meli bahas yang nomor 3 dulu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Oke, Tung Pro 2 di APK hari ini dari Kak Muhammad underscore Abdul Ki, pilih topik nomor 3. Yang gak tergolong miskin juga dapat bantuan, adil kah? Nah, ini salah satu topik yang bikin debat di media sosial ya. Ada orang yang kelihatannya mampu, ya punya kendaraan, rumahnya bagus, gede gitu ya, tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Adil gak? Secara prinsip bantuan sosial itu memang ditujukan untuk kelompok miskin dan rentan ya. Karena itu pemerintah itu terus memperbaiki data penerima agar bantuan semakin tepat sasaran ya. Faktanya evaluasi pemerintah pernah menemukan masih ada penerima yang sebenarnya nggak layak menerima bantuan. Karena itulah sistem pendataan itu terus diperbarui melalui digitalisasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Tapi kita juga perlu hati-hati sebelum menghakimi. Ada orang yang terlihat mampu di luar tapi sebenarnya sedang terlilit utang. Siapa suruh kamu utang ya? Tapi kehilangan pekerjaan, kalau kehilangan pekerjaan oke lah ini ya. Atau menjadi tulang punggung banyak anggota keluarga. Karena itu solusi terbaik itu bukan saling menyalahkan melainkan memperbaiki data. Kalau masalah utang ya kita, kalau bukan kebutuhan bijak-bijak aja deh ya. Tapi kalau misal utangnya buat yang lain gitu ya, FOMO atau apa, ini nih ya. Dan keadilan bukan berarti semua orang mendapat bantuan yang sama, tapi juga bantuan sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Dan sebagai generasi muda, kita bisa ikut membantu dengan melaporkan data yang tidak sesuai serta mendukung transparansi program sosial. Karena negara yang kuat bukan negara yang paling banyak memberi bantuan, tapi negara yang paling tepat menyalurkan bantuan. Ya, buat yang ngerasa mampu tapi dapat bantuan, ayo. Kok bisa gitu ya. Tapi bukannya kalau dapat bantuan itu ada dikasih stiker nanti nomor 2. Kalau stiker apa tuh? Pokoknya Meli pernah lihat ya di media sosial tuh kalau misal mau dapat bantuan ini tuh harus ditempel stiker gitu di rumahnya, itu nggak boleh dilepas. Tapi ya kita sih nggak bisa ngejudge orang mampu atau nggak dari rumahnya sih. Ya memang perlu ditelusuri lebih lanjut, yaitu yang bisa menelusuri ya apa ya, pemerintah yang di wilayah itu, nomor 2. Ya semoga bantuannya semakin ke depan semakin tepat sasaran ya, amin.

ya, Perm Selatan dari Gubuk Derita. Ini merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya yang judulnya itu Perm Selatan. Enak ya lagunya. Dan lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae dan rap, ya Gubuk ini, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Oke, tapi etis gak sih kalau mengeluhkan soal bantuan? Nah, dapat bantuan sosial tapi mengeluhkan kualitas, jumlah, atau distribusinya tuh salah gak sih? Jawabannya ya gak selalu gitu ya. Di satu sisi, bantuan sosial tuh memang berasal dari uang negara yang tujuannya tuh membantu masyarakat yang membutuhkan. Rasa syukur tetap penting karena ada jutaan orang yang terbantu melalui program ini. Tahun 2025 aja, pemerintah tuh menyalurkan bantuan beras kepada lebih dari 18 juta penerima di seluruh Indonesia. Tapi di sisi lain, masyarakat juga banyak juga punya hak ya untuk menyampaikan kritik jika ada masalah. Jadi misalnya bantuannya datang terlambat atau kualitas tidak sesuai standar atau mungkin kurang gitu yang semestinya, yang seharusnya segini berdasarkan informasi, tapi kok dapatnya segini sih ya. Jadi atau mungkin distribusinya yang nggak tepat sasaran tadi ya. Nah, yang membedakan adalah cara mengeluhnya. Kalau mengeluh hanya untuk menghina atau merendahkan bantuan itu kurang bijak nomor 2. Tapi kalau menyampaikan kritik ya agar sistem menjadi lebih baik, justru itu bentuk partisipasi warga negara. Jadi bersyukur dan kritis itu bukan dua hal yang bertentangan. Kita bisa tetap berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan sambil mendorong ya pemerintah agar pelayanan publik itu semakin baik. Karena masyarakat yang dewasa bukan masyarakat yang diam, tapi masyarakat yang mampu mengkritik dengan data, solusi, dan etika.

0: aku deh, siapa yang hampir tiap hari nyerbu abang-abang penjual seblak, pentol, atau jajanan lainnya sepulang sekolah? Nah, enak ya, murah dan praktis. Tapi tahukah kamu, di balik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang mengintai jika dikonsumsi terlalu sering. Makanan street food seperti itu tuh umumnya tinggi kalori, lemak jenuh, garam, dan penyedap rasa. Namun rendah serat dan nutrisi penting lainnya, teman bro dua. Riset dari Kementerian Kesehatan RI memperingatkan pola makan seperti ini bisa meningkatkan resiko berbagai penyakit di usia kamu, di usia muda ya. Pertama, gangguan pencernaan karena rasa pedas ya dalam seblak bisa mengiritasi lambung, memicu sakit maag atau naiknya asam lambung atau yang kita kenal itu dengan GERD ya. Terus kedua, risiko jangka panjang. Kandungan garam dan lemak jenuh yang tinggi berpotensi menyebabkan hipertensi dan kolesterol naik. Yang perlu diwaspadai lagi, sebuah penelitian yang dilakukan di Samarinda membuktikan ada hubungan yang signifikan antar kebiasaan makan junk food dengan meningkatnya kasus obesitas pada remaja. Jadi jangan anggap sepele deh, masa remaja ini adalah periode penting untuk pertumbuhan. Tubuhmu butuh protein, vitamin, dan mineral yang berkualitas, bukan sekedar kalori kosong. Terus gimana dong, harus berhenti jajan nih? Enggak juga, kuncinya adalah bijak dan pilih yang lebih sehat. Batasi frekuensinya, pilih porsi kecil, dan mintalah lebih banyak sayuran. Pastikan juga penjualnya menjaga kebersihan ya. Utamakan makanan rumahan yang lebih terjamin gizi dan kebersihannya. Jadi ingat, investasi kesehatan yang terbaik dimulai dari pilihan makananmu hari ini. Sayangi tubuhmu.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: APK, aku pilih kamu.
2: Kalau namanya bantuan pangan, apakah penerima tuh harus menerima apapun kualitasnya? Ya, program bantuan beras harusnya yang bermutu juga kan? Nah, itu pertanyaannya. Ya, jawabannya enggak juga ya. Maksudnya, kalau namanya bantuan pangan, apakah penerima itu harus menerima apapun kualitasnya? Ya, kualitasnya enggak juga. Kalau misalnya nanti membahayakan kan bahaya ya. Karena bantuan itu bukan berarti standar kualitas boleh diturunkan ya. Badan Pangan Nasional dan Bulog sendiri menegaskan bahwa beras bantuan yang disalurkan harus dalam kondisi yang baik dan layak dikonsumsi. Harusnya kalau dari pemerintah yang memang perintahnya ya pasti yang sesuai standar lah ya. Enggak mungkin ngasih bantuan yang enggak layak dikonsumsi. Bahkan kualitasnya diawasi secara khusus agar tidak merugikan masyarakat penerima. Nah, ini penting karena bantuan pangan itu bukan cuma mengenyangkan perut ya, tapi juga menjaga kesehatan dan martabat penerimanya. Coba aja bayangin, kalau masyarakat mampu berhak mendapatkan produk yang baik saat membeli, maka masyarakat yang menerima bantuan juga berhak memperoleh pangan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Jadi ketika ada warga yang mau tanyakan mutu beras bantuan, belum tentu mereka tuh nggak bersyukur ya. Jadi bisa aja mereka itu sedang memperjuangkan standar pelayanan yang lebih baik, memperjuangkan hak orang lain juga. Nah, keadilan sosial ini bukan hanya soal siapa yang menerima bantuan, tapi juga kualitas bantuan yang diterima. Karena tujuan program sosial itu adalah meningkatkan kesejahteraan, bukan sekedar menyalurkan barang. Jadi protes bukan berarti nggak bersyukur ya. Kalau memang harusnya ini kualitasnya sesuai standar tapi yang diterima malah beda, ya apa salahnya untuk kritik gitu ya, dengan etika yang benar, sopan, dan itu pun juga untuk kemajuan pelayanan yang lebih baik ke depannya.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Dan Pro 2 balik lagi sama Meli ya, masih di Espada tuh Pro 2 di Muda Ngide. Nah, topik kita pagi ini adalah belajar agama jangan sampai sesat, apalagi hanya ceramah pendek di TikTok. Kamu pernah gak sih ngerasa sudah paham agama, sudah paham satu hukum ya, hanya karena nonton video 60 detik di TikTok. Masalahnya

Ingin belajar matematika hanya dari potongan rumus tanpa tahu cara menghitungnya, hasilnya bisa salah total dan pro dua. Begitu juga agama, ada konteks, dalil, sejarah, perbedaan pendapat ulama, metodologi yang tidak mungkin selesai dalam satu video pendek. Ya, ada empat mazhab yang dipakai. Yang mana nih? Yang belum tentu yang satu mazhab bilang begini, yang terus satu pendapat lain kamu cap beda, ya enggak tempro dua, dianggap salah sama kamu, ya enggak ya. Jadi konten agama di media sosial tuh jadi pintu masuk, tapi jangan sampai dianggap sebagai ruang kelas utama, karena semakin penting sebuah ilmu semakin besar tanggung jawab kita untuk mempelajarinya secara utuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Kamu pernah merasa gak sih tempro 2 kalau di dunia media sosial nih terutama ya, kamu tuh kayak lebih percaya ke orang yang banyak followersnya gitu. Pernah enggak? Nah, kalau dalam agama, ukuran utamanya tuh bukan popularitas, melainkan kapasitas keilmuannya. Banyak pengamat keagamaan tuh mengingatkan munculnya fenomena ustaz digital instan, yaitu orang yang berbicara tentang halal haram, tafsir, bahkan hukum agama tanpa latar belakang keilmuan yang jelas. Gak usah di media sosial deh, kalau misal di real life juga kayak penampilannya macam ustaz, macam habib ya udah langsung tuh kayak dicap itu ustadz gitu, padahal keilmuannya tuh kayak belum jelas nih ya. Dalam tradisi keilmuan Islam, guru itu penting. Ada proses belajar, sanad ilmu, diskusi, koreksi, dan pembimbingan. Karena itu, para ulama tuh sejak dulu nekenin agar berhati-hati milih sumber ilmu agama. Kalau kita saja mengecek kredibilitas dokter sebelum berobat, kenapa urusan agama yang menentukan cara hidup malah kadang kita tuh serahkan kepada akun random yang muncul di FYP. Nah, bukan berarti semua pendakwah digital tuh salah ya, enggak. Banyak juga yang sangat kompeten dan bermanfaat. Tapi tugas kita adalah memverifikasi, bukan menelan mentah-mentah. Karena viral untuk ukuran popularitas. Sedangkan benar itu adalah untuk ukuran kebenaran ya, dan keduanya itu tidak selalu sama, tempro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, tempat dua ada satu jebakan besar di media sosial. Semua hal dibuat sederhana. Padahal gak semua persoalan agama itu sederhana. Nah, kadang ada video yang langsung memberi label haram, sesat, atau masuk neraka ya. Hanya dalam beberapa detik. Padahal ulama bisa menghabiskan puluhan halaman untuk membahas satu persoalan yang sama. Penelitian tentang dakwah digital menunjukkan bahwa media sosial itu seringkali menyebabkan penyederhanaan berlebihan terhadap ajaran agama, sehingga berisiko menimbulkan salah paham. Nah, disinilah pentingnya literasi keagamaan. Kementerian Agama menekankan bahwa masyarakat perlu punya kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi, bukan sekedar mengonsumsi informasi. Agama yang benar tidak takut dipelajari secara mendalam. Kalau ada konten yang membuat kita marah, takut, atau merasa paling benar hanya dalam satu menit, mungkin yang perlu dilakukan bukan langsung percaya, tapi bertanya, apakah ini memang ada penjelasan lengkap atau hanya potongan kecil dari pembahasan yang jauh lebih besar? Karena kedewasaan beragama dimulai saat kita berani mencari penjelasan yang lebih utuh.

0: Pro 2, kamu pecinta kopi. Ini nih salah satu varietas kopi yang paling dikenal dan banyak dinikmati di Indonesia, yaitu kopi Robusta. Robusta punya biji yang lebih besar, bulat, dan kecil dibandingkan kopi Arabica, dan dikenal lebih kuat dan pahit. Ini karena kandungan gula yang rendah dan tingkat kafein yang lebih tinggi, sehingga rasa kopi Robusta itu cenderung tegas dan bikin energi meningkat gitu ya. Selain itu, tanaman kopi Robusta itu lebih mudah ditanam untuk Pro 2, dan dia tuh tumbuh baik di dataran rendah, tahan terhadap panas serta hama, sehingga jadi favorit petani di banyak daerah di Indonesia. Ini nih cocok buat kamu yang mungkin pengen ya jadi petani kopi. Jadi pengolahan biji Robusta itu juga sederhana ya, cuma perlu dikuliti dan dikeringkan. Beda nih sama si Arabica yang lebih sensitif dalam prosesnya. Dalam penyajian, kopi Robusta itu juga bisa dinikmati langsung maupun diolah jadi minuman kopi susu yang kekinian gitu deh. Ya, rasanya itu juga kuat ya, jadi bikin Robusta itu pilihan tepat bagi kamu pecinta kopi yang ingin cita rasa yang lebih bold. Dan jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Tapi apakah kita harus meninggalkan TikTok dan media sosial? Jawabannya sih enggak ya, Tompro 2. Masalahnya bukan pada platformnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Banyak juga ya, bukan Ustadz Digital tuh, tapi tertipu juga kan, ada kan berita-berita akhir-akhir ini tentang seorang kiai. Nah, itu karena kita itu gak kritis gitu ya, Tompro 2. Jadi mau di media sosial, mau di luar media sosial tuh kita tetap harus kritis ya. Media sosial bisa jadi gerbang awal mengenal agama, tapi setelah tertarik lanjutkan dengan belajar yang lebih serius, kayak membaca buku, mengikuti kajian yang udah kredibel, berdiskusi dengan guru yang kompeten, dan membandingkan beberapa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, pakar literasi digital yang bekerja sama dengan MUI mengingatkan satu prinsip sederhana. Jangan langsung percaya semua yang ada di internet. Verifikasi dulu. Sebagai generasi muda, kita hidup di zaman informasi yang melimpah. Tantangannya bukan kekurangan informasi, melainkan memilah nih, mana nih yang benar, mana yang nggak benar. Nah, jadi kalau ada video agama yang lewat di media sosial kamu, jangan langsung menganggapnya sebagai keputusan final. Jadikan itu sebagai pematik rasa ingin tahu. Karena agama itu bukan untuk ditelan mentah-mentah. Agama adalah ilmu yang perlu dipelajari dengan akal, hati, dan proses yang benar. Dan orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran tidak akan puas hanya dengan ceramah 1 menit di TikTok aja.

Oke, Tempro 2 berakhir sudah ya. Aku nemenin kamu di Spada hari ini, Tempro 2. Udah banyak yang Meli bagiin buat kamu ya di dari jam 6 tadi. Kalau jam 5 kan cuma jazz musik aja nih ya. Dan semoga apa aja yang udah Meli bagiin buat kamu bisa bermanfaat, bisa menghibur ya buat kamu. Dan untuk kamu yang request lagu dari tadi pagi ya di Spada, abis ini di Produa Hitlist kamu bisa request nih lagu yang pengen kamu puter sama Kak Farida. Meli pamit undur diri. Bye.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang sangat dikenal adalah Pinter Saud, yang kemudian bergelar Sultan Abdurrahman Pakunata Ningrat I. Pinter Saud memerintah Sumenep pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, menggantikan ayahnya Panembahan Somala. Ia dikenal sebagai pemimpin yang membawa Sumenep memasuki masa perubahan besar, terutama ketika pengaruh pemerintahan kolonial Belanda semakin kuat di Madura. Salah satu hal penting dari masa pemerintahannya adalah pembangunan Masjid Jami Sumenep pada sekitar tahun 1779 hingga 1787. Masjid ini memiliki arsitektur unik karena memadukan unsur Jawa, Tiongkok, dan Eropa sama seperti Keraton Sumenep. Sampai sekarang, Masjid Jami masih berdiri megah di pusat kota dan menjadi salah satu ikon sejarah dan religi di Sumenep. Karena kontribusinya dalam pembangunan dan pemerintahan, Pinter Saud dikenang sebagai salah satu penguasa penting dalam sejarah Kerajaan Sumenep.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2. Barengan sama Farida siang hari ini di Pro 2 Santai Siang. Kita Info Pro 2 dulu yuk. Pengurus Kabupaten Pengurus Provinsi Kejuaraan Kickboxing Indonesia atau KBI Pamekasan mengirimkan 9 atlet untuk berlaga dalam ajang kejuaraan kickboxing di Gor Pancasila, Surabaya, Jawa Timur. Keikutsertaan para atlet tersebut tidak hanya ditargetkan untuk memperebutkan prestasi, melainkan juga sebagai wadah pembinaan, pembentukan karakter, dan pengujian mental bertanding di tingkat regional. Pelatih KBI Pamekasan, Laksi Yohanes S. Warow, menyatakan bahwa ajang ini merupakan bagian penting dalam proses pembinaan jangka panjang demi mempersiapkan atlet menuju kompetisi yang memiliki level lebih tinggi. Kita lanjut ke informasi lainnya, masih dari Pamekasan, teman Pro 2. Kuota calon siswa sekolah rakyat menengah pertama atau SRMP 29 Kabupaten Pamekasan untuk tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 30 orang. Nantinya para siswa baru akan dititipkan di sekolah rakyat permanen Kabupaten Sampang karena keterbatasan ruang kelas di sekolah rakyat rintisan Kabupaten Pamekasan. Kepala SRMP 29 Kabupaten Pamekasan, Aisyah Minarni Mukti mengatakan sebenarnya di sekolah rakyat Pamekasan masih ada satu ruang kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, semua siswa baru di tahun ajaran 2026-2027 akan dititipkan ke sekolah permanen. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Saat ini serentak seluruh wilayah Indonesia melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Agenda Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk memotret struktur ekonomi di seluruh sektor yang nantinya berfungsi sebagai dasar kebijakan pemerintah. SE 2026 ini dirancang untuk mengumpulkan data menyeluruh mengenai jumlah dan jenis usaha, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Pendataan ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus mendatang. Dan Kepala BPS Pamekasan Parsad Barkah Pamungkas mengatakan, sensus ekonomi tahun ini bertujuan menyajikan data dasar yang akurat guna merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Menurut Parsa, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi juga dapat bermanfaat bagi para pencari kerja untuk mengetahui jumlah perusahaan di daerahnya yang sesuai dengan kemampuan mereka. Teman Pro 2, itu di Info Pro 2 kita siang ini. Nanti kita hadirkan kembali di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Sumenep.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Prudur Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Selamat kemana mana di Prodi FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Siang semuanya, gimana? Kamu apa kabar? Baik, aku juga teman Prodi 2. Bareng sama Farida siang hari ini di Prodi 2 Hitlist. Yuk, kamu bisa request lagu favorite kamu barengan sama aku di sini. Ada yang mau diputerin lagu pop Indonesia boleh, pop mancanegara juga boleh. Nanti kita main pop mancanegara pas pukul 11 siang ya. Yang sudah barengan sama aku di WhatsApp, thank you. Nanti aku puterin satu persatu requestan kamu, so don't worry. Sekarang kamu lagi dengerin Dewandra Pratama sama Eros Cokro dengan Nukinares. Apa sih judulnya nih? Asmaranala, itu dia teman bro dua. Tadi udah ada beberapa lagu yang aku puterin juga sih. Habis ini yang kamu request, ada temennya aku di WhatsApp nih mau diputerin Sabrina sama Angie Garfalo. Abis ini ya, langsung gas kita puterin Kroni.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Jailani dengan usia 25, ya ampun udah dewasa aja nih ya si Dul. Dan entar lagi mau nikah juga tahun depan, kayaknya nyusul dua kakaknya. By the way, Agi Carvalho udah, ada Kameranti yang barengan sama aku di live Twitternya Bro udah. Suka banget sama Agi katanya. Besok kesini lagi, biar diputerin lagi sama teman-teman ya. Biar naik juga di chat daerah ataupun di chat nasional yang bisa kamu simak setiap hari Sabtu, teman Pro 2. Well, kita lanjut setelah Dul, nanti ada siapa? Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. But by the way, sebelum itu nih teman Pro 2, ada trio asal Jakarta yang saat ini sedang naik daun, New Busa Dunia atau NPD. Ini kembali meramaikan belantika musik tanah air dengan merilis single terbaru mereka. Judulnya I Love You But You Love But You Lebih Love Me. Oh, iya, menarik. Peluncuran karya anyar ini dilakukan setelah trio yang beranggotakan Kev Lukman, Niki Putra, dan juga Mario Cesar ini sukses menjadi perhatian publik lewat tembang terdahulu mereka yang judulnya Sempurnanya Aku. Masuk salah satu lagu favorit kamu gak sih, teman Pro 2 dari NPD? Ada tuh di Pro 2 beberapa waktu lalu. Ya udahlah ya. Well, setelah Dul nanti ada Bernadia ya dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

We're making your music hits. Produce one of teman terbaik kamu, teman pro 2. Kamu tahu sama Elizabeth Tunggadewi enggak? Itu loh pemenangnya Indonesia's Gold 2024. Nah, dia itu sekarang melangkah lebih jauh dalam kiprahnya sebagai figur publik dengan merilis album mini bertema lingkungan. Karya musik ini tidak sekedar menjadi ajang unjuk gigi di industri tarik suara loh, melainkan sebuah manifestasi kepedulian Dewi terhadap alam, dunia pendidikan, dan isu sosial yang selama ini ia geluti. Keren ya kalau bisa kayak gini nih. Emang sekarang tuh orang-orang, apalagi public figure, itu memang diharapkan untuk lebih peka sosial lagi, teman Pro 2. Wah, bikin lagu yang temanya lingkungan keren sih, keren ya. Dan peluncuran karya ini terasa istimewa karena bertepatan dengan momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 6 Juni lalu. Dan melalui deretan lagunya, kayak Rumah Belajar Ciliwung Ceria, Langkah Kakiku, Cerita Alam Bumi Pertiwi, serta Yuk Pilih Sampah. Nah, Dewi berupaya membangun kesadaran kolektif. Dia itu sadar bahwa musik memiliki kekuatan besar sebagai medium edukasi efektif bagi generasi muda, teman Pro 2. Jadi pengen dengerin lagunya dia, tapi sekarang belum. Nanti ya. Ada Korusi juga yang barengan sama kita di live TikTok. Hello. Aku sekarang mau kasih lagunya Rizwan Fadila seketika. Rizwan Fadila ini juga lagi naik daun, teman Bro 2. Dan seketika ini barengan sama RN Boys sama Mahalini. Enjoy the song.

104,6 dari Prodio FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, siang ini barengan sama Farida, kita udah di Prodio Hitlist untuk lagu-lagu pop mancanegara atau Prodio. Kamu, aku puterin Eternity dari Alex Warren sebagai lagu pembuka. Nanti akan menyusul nih lagu-lagu yang lainnya. By the way, kamu tau gak sih sama Olivia Rodrigo atau Prodio? Tahu dong ya. Nah, dia itu secara mengejutkan mengumumkan kolaborasi penuh dengan vokalis The Cure, Robert Smith. Ini bakal jadi something special banget sih ya. Nah, kolaborasi lintas genre ini dan lintas generasi juga ini akan mengisi salah satu track di album studio ketiga Rodrigo yang dijadwalkan rilis minggu-minggu ini. Pengumuman ini diumumkan langsung oleh dia dari atas panggung saat tampil dalam galeran Primavera Sound di Barcelona, Spanyol akhir pekan lalu, teman-teman. Ini bakalan jadi something banget sih, something banget. By the way, yang suka Olivia Rodrigo, kira-kira barengan sama Robert Smith lagunya kayak gimana nanti ya? Kita tunggu ya. Well, next kita ada Sister With Me dari Tom Misch untuk kamu yang tune in barengan sama aku siang ini. Dan aku masih nunggu, kamu mau request lagu apa untuk lagu pop mancanegara?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

langsung menemukan teman terbaik kamu, Medicine Bear dengan Bear Enough teman Frodua. Udah makan siang? Belum, aku juga. Nah, terlagi kan Piala Dunia nih, dan euforianya udah mulai kerasa kayaknya di seantero negeri, apalagi untuk RRI yang punya hak siar terestrial teman Frodua. By the way, ngomongin Piala Dunia,

The Twilight dan Future yang resmi meluncurkan lagu kolaborasi terbaru judulnya Game Time. Dan lagu ini dipilih sebagai salah satu soundtrack resmi yang akan turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026. Wow! Dan kehadiran lagu Game Time ini menambah semarak rangkaian musik yang akan mengiringi salah satu ajang olahraga terbesar di dunia loh. Karena kabarnya nih, di pengisi-pengisi soundtracknya tuh mulai dari Lisa sama penyanyi-penyanyi top lainnya deh yang ada di situ ya. Dan sekarang nyusul lagi salah sama Future yang semakin meramaikan soundtrack-soundtrack dari World Cup 2026 ya. Jagoan kamu siapa teman bro dua? Kira-kira kalau nanti kamu nonton, kamu tuh bakalan bersorak untuk negara mana? Kalau aku maunya Indonesia, tapi saya nggak masuk Piala Dunia atau Pro 2. Ya udah ah, nanti nonton ya bareng sama RRI, oke? International Music Update. I gotta give a warning now. Don't worry about what else is going on. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on my door, why you trying to glitch? Get a false got me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi habis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Prudra Sumanam, teman terbaik kamu.
1: Teman Prudra, pukul 11.27 menit. Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumanam dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

4,6 Radio FM Sumedo, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ditemani Steven Pasaribus yang hari ini teman berdua dengan cinta telah terlambat. Kita ngobrolin bisnis yuk, ngobrolin usaha supaya kita bisa berkembang dan bisa kaya bareng-bareng. Okay. Sekarang gini, semua orang tuh kan mau jadi entrepreneur, jadi pengusaha, jualan gitu. Dan berharapnya bisa laku gitu. Tapi ternyata banyak loh anak muda yang malah gagal jualannya. Dan bukan karena produknya jelek, alasannya bukan. Justru masalahnya ada di tahap sebelum produk itu dibuat. Mereka itu biasanya gak benar-benar paham kebutuhan pasar. Kalau menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Educational Management Research tahun 2025 lalu, salah satu faktor penting yang menentukan kesiapan wirausaha Gen Z ini adalah kemampuan memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Banyak tuh yang mulai bisnis dari kalimat, kayaknya ini bakal laku deh. Padahal kayaknya bukan data. Ada yang jual kopi karena cafe shop lagi viral, ada yang jual skincare karena teman-temannya jual skincare. Akhirnya yang dijual bukan solusi, tapi ikut tren gitu. Nah, sekarang kan kita hidup di era data nih. Sebelum jualan, coba deh kita cari tahu siapa nih yang bakalan beli, masalah apa yang bakal dihadapi, kenapa tuh mereka harus beli produk kita. Bisnis yang sukses itu biasanya tidak berawal dari aku mau jual apa, tapi dari orang butuh apa sih. Jadi kalau jualan kita sepi, jangan langsung menyalahkan algoritmanya. Bisa jadi masalahnya bukan promosi, tapi produknya tuh belum benar-benar menjawab kebutuhan pasar, teman produk. Oke deh, nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu ya. Kamu kira-kira punya ide apa?

0: I'm sorry.
1: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar

Inimotif, muda kreatif. Teman Pro 2, sekarang kan eranya udah era marketplace, era media sosial kayak TikTok gitu ya. Dan banyak orang yang berpikir kalau videonya viral, bisnisnya tuh pasti sukses. Sayangnya, viral itu ternyata tidak selalu berarti untung. Kalau menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal manajemen bisnis dan kewirausahaan Universitas Kristen Maranta tahun 2025, kemampuan mengelola keuangan ini jadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlangsungan usaha generasi muda. Masalah yang sering terjadi, uang bisnis campur sama uang pribadi. Tidak menghitung modal dan keuntungan, tidak punya target penjualan, tidak mencatat arus kas, bahaya. Akibatnya produk laku tapi uangnya hilang tak kemana. Banyak tuh bisnis sebenarnya tidak tutup karena kurang pelanggan, tetapi karena pengelolaan keuangannya berantakan. Jadi mulai sekarang kita harus pikirkan bagaimana caranya kita akan mengelola si uang ini, ya kan? Kalau kita berbisnis. Satu sih yang aku selalu bikin kesimpulan, uang bisnis, uang pribadi, uang pribadi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Ini Motif Muda Kreatif. Teman Pro 2, oke. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan anak muda yang mereka maksudnya mau cepat closing sih, mau cepat ada hasilnya gitu. Di hari pertama buka akun, hari kedua upload produk, hari ketiga berharap orderan masuk. Padahal konsumen sekarang tuh jauh lebih kritis loh. Kalau menurut penelitian dalam Journal of Educational Management Research tahun 2025, digital marketing yang efektif bukan hanya soal promosi, tetapi juga kemampuan membangun hubungan dan kepercayaan dengan calon pelanggan. Masalahnya nih, banyak usaha muda hanya posting produk terus-menerus nih. Promo, diskon beli sekarang, padahal audiensnya tuh belum percaya. Jadi kita harus bangun kepercayaan dulu ya nggak sih? Coba kayak bikin konten edukasi, bangun relasi, baru promosi. Dan promosi itu hanya 10%-nya aja loh ternyata teman Pro 2. Nah menariknya nih, minat wirausaha di kalangan Gen Z ini terus meningkat. Namun menurut penelitian Universitas 11 Maret yang dipublikasikan dalam Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis tahun 2025, tantangan terbesar wirausaha Gen Z bukan kekurangan ide, melainkan kemampuan manajemen, literasi keuangan, dan kesiapan menghadapi resiko bisnis. Jadi mulai sekarang kamu sudah boleh pikir-pikir teman Pro 2. Kalau kamu mau menjalankan bisnis supaya nggak boncos, kamu harus ngapain?

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman kedua. Ilmu Sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Sport News. Update info olahragamu di sini. 94,6 Merah di Bro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Bro 2, waktunya kita update informasi dari dunia olahraga ya. Laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 ini akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Mexico City. Pertandingan ini menjadi tanda dimulainya turnamen terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan format baru yang melibatkan 48 negara peserta. Dilansir dari FIFA melalui artikel resminya, laga pembuka Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Estadio Azteca, sebuah stadion yang memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan turnamen terbesar dunia tersebut. Estadio Azteca dipilih karena nilai historisnya yang kuat dalam sepak bola internasional. Stadion ini dikenal sebagai salah satu venue paling ikonik yang pernah digunakan dalam ajang Piala Dunia. Wow, keren ya. Kayak apa ya kira-kira ya? Nah, sebelumnya, dua kali menjadi lokasi laga pembuka Piala Dunia, yakni tahun 1970 dan 1986, dengan terpilihnya kembali pada 2026, Estadio Azteca mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah laga pembuka. Pertandingan pembuka dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026. Yeay! Ada yang sudah siap buat nonton?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Sport News. Update info olahragamu di sini. Tahun Pro 2 masih dari dunia sepak bola, tapi nggak lagi tentang Piala Dunia. Ada Persepam Pamekasan yang melaju mulus ke babak 32 besar putaran nasional Liga 4 Indonesia dengan status juara grup O setelah menyapu bersih seluruh laga fase grup dengan kemenangan. Tim berjuluk Laskar Runggu Sukowati itu mengunci posisi puncak klasemen setelah mengalahkan Persi Puncak Cartons dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelengan. Pada hari Sabtu kemarin, hasil tersebut membawa Persepam mengoleksi 9 poin sempurna dari 3 pertandingan Taman Pro 2. 2 gol kemenangan Persepam dicetak oleh Bahsya Dewa pada menit ke-7 dan Umar Torik di menit ke-26. Sementara Persi Puncak sempat menyamakan kedudukan lawan aksi Valdo Ayomi pada menit ke-22. Tapi hasil akhirnya Persepam tetap menang.

0: Selamat kemana Maria Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Andri punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi untuk memperkuat. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar untuk memperkuat. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman-teman. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman-teman. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu, teman-teman. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya. Bukan cuma nilai, tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai. Ya, itu aja. Terima kasih. Selamat siang.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Sport News, update info olahragamu di sini. Teman Pro 2, prajurit Batalion Infanteri Yonif TP931KJ mendominasi berbagai kelas pertandingan dalam kejuaraan kickboxing Piala Wali Kota Surabaya 2026. Pertandingan itu digelar di Gor Pancasila Surabaya, Jawa Timur. Dalam kejuaraan itu, kontingen Yonif TP931KJ yang dipimpin Sarada M. Farhan Firdaus menurunkan 14 personel. Mereka berhasil membawa pulang sejumlah medali, emas, perak, dan perunggu dari kategori kick light, low kick, dan juga full contact. Wow, congratulations ya!

0: Bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Produs saya, your entertainment update.
1: Semua empat kemana merah di Produs FM, semua teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Produs, kita di entertainment update siang hari ini. Dan ada Charlie Puth yang terpaksa membatalkan konser solonya di Orlando, Florida yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam waktu setempat. Dia ngumumin lewat unggahan Instastory-nya. Musisi yang telah menerima 4 nominasi Grammy ini mengambil keputusan yang sulit ya demi kelangsungan sisa jadwal tour panjangnya. Tim medis telah menginstruksikan Puth untuk beristirahat total agar kondisi fisiknya tidak semakin menurun. Ya, berarti teman-teman yang di Orlando ini nanti harus geser ke tempat berikutnya ya, ke kota berikutnya kali ya. Nah, musisi 34 tahun itu menegaskan tampil di hadapan penggemar setianya adalah prioritas utama, namun keterbatasan fisik membuatnya tidak mampu memberikan performa yang maksimal di atas panggung karena lagi kurang sehat, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Top Pro 2 setelah Charlie Puth, ada siapa lagi nih yang menghebohkan di dunia hiburan? Kan itu Warkop DKI mau rilis lagi. Yang Warkop DKI viralin dong, yang bakal rilis tahun ini. Nah, itu kan yang main tuh ada beberapa orang. Misalnya Desta tuh yang jadi Dono. Lucunya, uniknya di film ini, Desta itu mendapat tantangan besar untuk menghidupkan kembali sosok Dono nih, salah satu ikon komedi paling legendaris di Indonesia. Gak cuma mempelajari karakter dan gestur khas Dono, Desta juga harus melakukan transformasi fisik demi mendekati penampilan sang legenda. Bahkan, usahanya sampai membuat dirinya mengalami sariawan dalam proses syuting, teman Pro 2. Selain acting, Desta juga terlibat sebagai produser kreatif, mengawasi proses editing, grading, dan visual agar kualitas film tetap terjaga. Kamu tahu apa yang dilakukan Desta? Dia pakai gigi palsu untuk perankan Dono. Aku jadi penasaran, gak sabar buat nonton Warkop DKI viralin dong ini. Kalau kamu? Yeah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Teman Bro 2 Grup K-pop 5050 kembali menyapa penggemarnya melalui EP terbaru judulnya Imperfect. Dirilis melalui Ristar Records, EP terbaru dari 5050 ini telah tersedia dan dapat didengarkan via berbagai platform streaming digital. Project yang berisi 6 lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik 5050. Melalui album ini, mereka tuh mengangkat pesan tentang menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari identitas yang autentik dan juga bernilai, teman Pro 2. Gitu ya, oke. Imperfect, unperfect sepertinya menarik karena judulnya aja imperfect, unperfect. Nah, itu menarik kan? Coba nanti aku cek kayak apa ya lagunya.

This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. Pukul 14.47 menit, saatnya kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pada suatu hari, seorang saudagar perhiasan di zaman tabi'in bernama Yunus bin Ubaid menyuruh saudaranya menjaga kedainya karena ia akan keluar sholat. Ketika itu datanglah seorang badui yang hendak membeli perhiasan di kedai itu. Maka terjadilah jual-beli di antara badui itu dan penjaga kedai yang diamanahkan tuannya tadi. Satu barang perhiasan permata yang hendak dibeli harganya 400 dirham. Saudaranya Yunus bin Ubaid menunjukkan satu barang yang sebetulnya harga 200 dirham. Barang tersebut dibeli oleh badui tadi tanpa diminta mengurangkan harganya tadi. Di tengah jalan, dia berpapasan dengan Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid lalu bertanya kepada si badui yang membawa barang perhiasan yang dibeli dari kedainya itu. Dia mengenali barang yang dibawa oleh si badui tadi adalah dari kedainya. Saudagar Yunus bertanya kepada badui itu, "Berapakah harga barang ini kamu beli?" Badui itu menjawab, "400 dirham." "Tetapi harga sebenarnya cuma 200 dirham saja. Mari ke kedai saya supaya saya kembalikan uang selebihnya kepada saudara," kata saudagar Yunus lagi. "Biarlah, itu tidak perlu. Aku telah merasa senang dan beruntung dengan harga yang 400 dirham itu. Sebab di kampungku harga barang ini paling murah 500 dirham." Tetapi saudagar Yunus itu tidak mau melepaskan badui itu pergi. Didesaknya juga agar badui tersebut balik ke kedainya agar mau menerima uang kembalian atau kelebihan dari pembelian tersebut. Setelah badui itu pergi, berkatalah saudagar Yunus kepada saudaranya, "Apakah kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah atas perbuatanmu menjual barang tadi dengan harga dua kali lipat? Tetapi dia sendiri yang mau membelinya dengan harga 400 dirham." Saudaranya mencoba mempertahankan bahwa dia di pihak yang benar. Kata saudagar Yunus lagi, "Iya, tetapi di atas belakang kita terpikul satu amanah untuk memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan terhadap diri kita sendiri. Jika kisah ini dapat dijadikan teladan bagi pedagang-pedagang kita yang beriman, amatlah tepat, karena ini menunjukkan pribadi seorang pengusaha yang jujur dan amanah di jalan mencari rezeki yang halal. Semuanya akan berjalan dengan aman dan tenteram, karena tidak ada penipuan dalam perdagangan."
1: Kisah ini menuntut kita untuk berbuat jujur dalam segala aktivitas kita, karena kejujuran adalah inti daripada semua amal kebaikan, dan tidak ada satu amal kebaikan kecuali dilatar belakangi oleh kejujuran dari dalam. Apalagi kalau kejujuran itu akan membawakan suatu manfaat bagi orang lain, tidak merugikan orang lain. Sebab merugikan orang lain adalah dilarang oleh Islam, karena umat Islam satu jasad. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kasih sayangnya, di dalam kelembutannya, bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota badan merasa sakit, maka seluruh anggota badan akan merasa sakit sehingga tidak bisa tidur dan akan merasa panas dingin. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2.
2: Update informasi dulu ya. Yuk. Sebelum kita mulai di sore ceria, ada Kak Santri juga nih yang akan menemani kalian semuanya. Informasi pertama ini teman Pro 2, kita menuju ke Sampang dulu ya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Spanduk Capil Kabupaten Sampang terus mendorong pelajar dan santri yang telah berusia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Spanduk Capil Sampang, Desi Damayanti, mengatakan kalangan pelajar dan santri menjadi sasaran penting program perekaman KTP pemula. Dan menurut Desi ini sejumlah pondok pesantren turut berperan aktif mengajak para santri untuk melakukan perekaman IKTP.
3: Oke, kita lanjut ke info Pro 2 berikutnya teman Pro 2. Ini dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang. Ini terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan usaha berkelanjutan pada tahun 2026. Dan ini langsung dari Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Disko Pindang Sampang, teman Pro 2, ada Evi Haryati, yang belum mengatakan bahwasannya hingga pertengahan Juni 2026 ini sudah tercatat sebanyak 30.214 pelaku usaha tersebar pada berbagai kategori usaha mikro, kecil, dan juga menengah.
2: Dan kabar lainnya teman Pro 2, Timnas Indonesia siap untuk menghadapi Mozambik di laga FIFA Matchday yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno ya. Seluruh pemain sudah menjalani sesi latihan resmi sebagai persiapan akhir menjelang menjamu Mozambik di hadapan pendukungnya sendiri. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menargetkan 2 kemenangan beruntun pada agenda FIFA Matchday pada bulan Juni ini. Nah, setelah meraih hasil positif pada laga sebelumnya, skuad Garuda kini bersiap menghadapi Mozambik dalam pertandingan yang disebutnya sebagai ujian berbeda. Dia menilai Mozambik ini nah, teman Pro 2 dia

menilai Mozambik ini memiliki karakter pemain yang berbeda dibandingkan lawan sebelumnya. Tim asal Afrika tersebut disebut mengandalkan transisi cepat, tempo tinggi, dan juga permainan langsung yang berpotensi menyulitkan lini pertahanan Indonesia. Itu dia info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke sore ceria.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Selamat kemana merah di Prodeh FM Semenang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Yeay, karena kita Indonesia.
2: Yeay, 3M Madura, Madura, Madura.
1: Iya dong.
2: Kalianget, Sampang, Gending.
1: Lengkap ya di sini ya. Banyak.
2: 3M kan ya.
1: Iya, Madura, Madura, Madura,
2: Madura.
1: Semua
2: Madura.
1: Ada di Madura.
2: Yeay.
1: Oke, kita awali dengan TTM Kak nih.
2: Betul. Jadi, Sandy mau ajak kalian untuk yuk bareng-bareng bahas teman Prodeh TTM kita sore ini. Gampang banget.
1: Iya.
2: Lampu apa? Dalam bahasa Madura.
1: Ih, gampang banget
2: ya. Ini ya, kebanyakan gini nih sih ya. Kebanyakan kalau Madura tetap lampu gitu ya. Tapi ada lagi bahasa Madura aslinya gitu.
1: Iya, iya, iya. Iya
2: kan?
1: Ya.
2: Mau beli apa? Beli lampu gitu kan, sama aja kan?
1: Ya.
2: Mau beli apa beli lampu sama aja.
1: Tapi kata ini kan masih sering dipakai kan.
2: Betul.
1: Iya sih? Ini ya, tapi sebagian kayaknya.
2: Iya. Kalau dulu itu pas zaman-zaman dulu ya, tahun 80-90 ini.
1: Ya ampun.
2: Iya,
1: udah lahir.
2: Lahir 90.
1: Oh, iya. Iya. Ya.
2: Kebanyakan orang apa? Mau hidupin ini gitu tim kita.
1: Oh, oke oke oke oke. Berarti ini pada tahu semua kayaknya.
2: Iya, tapi kalau zaman sekarang zaman sekarang ini jarang digunakan kata-kata ini.
1: Oh iya, makanya ya, kita tanya anak-anak nih, anak-anak, teman-teman Pro 2.
2: Gen Z ya?
1: Iya, pada tahu enggak untuk bahasa Maduranya dari lampu itu apa?
2: Okay.
1: Ya, tinggal jawab aja di WhatsApp, boleh di Instagram juga boleh ya, Kak ya.
2: Yuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Yes, ini ada Kak Anggi ya yang ada di seputaran kota. Aduh. Kak Anggi di seputaran kota yang udah masuk jam 15.30.
2: Jauh TTM ya.
1: Jauh TTM. Kak, bahasa Madura lampu adalah damar.
2: Iya betul berarti ya. Betul. Damar tulisannya.
1: Enggak, pakai H.
2: Tomar gitu.
1: Tomar. Itu dalam gilu nih bahasanya nih. Bisa. Bisa.
2: Nah, kan. Tapi dibuka. Betul ya, Kak ya? Jawabannya. Betul. Tulisannya maksudnya, tulisannya.
1: Tulisannya Tomar betul.
2: Oh, Tomar.
1: D H E M A R.
2: Tomar.
1: Tomar.
2: Emang bukan damar ya?
1: Damar bulan itu. Oh. Beda.
2: Damar Nuri. Beda lagi.
1: Siapa? Damar Wuli itu penyanyi.
2: Itu keluarganya teman saya itu.
1: Iya makanya yang disebut.
2: Ya ampun. Oke, thank you buat Kak Anggi. Yang lain?
1: Yang lain? Ada.
2: Siapa?
1: Ada Kak Susi ya.
2: Susi ya. Susanti.
1: Betul. Ini atlet binar atlet bulu tangkis yang hadir.
2: Jauh apa Susi Susanti jauh TTM ya?
1: Enggak ada Susi.
2: Susi yang
1: nih.
2: Lain kan.
1: Di daerah Kebun Agung.
2: Oke.
1: Okay. Ini jawabannya Tomar.
2: Oke.
1: Dan ini juga ada masuk ya yang ke sosial media WhatsApp, mungkin langsung ke Anis ya. Mm-hmm. Gas tuh di sosial media WhatsApp
2: Instagram,
1: ada ya.
2: Instagram, Kak.
1: Wih, Kak Anis.
2: Oh, iya.
1: Iya, itu.
2: Oke, okay. Kita boleh. Puterin dulu ya.
1: Cengkal ini.
3: Sore teman kedua saya Andi dari Mentare ingin menjawab TTM sore hari ini. Untuk bahasa Maduranya mampu atau semar. Terima kasih teman berdua.
2: Oke, kok suaranya? Kecil amat
1: itu
2: ya.
1: Itu medel sama high-nya kurang besar berarti.
2: Yeah. Bangun tidur itu mah.
1: Iya. Takutnya lagi sariawan, enggak bisa buka mulut gitu kan.
2: Bisa.
1: Emang mulut gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi jangan kalau kita di bahasa Konoha jangan cengkal-cengkal ya. Oh. Langsung muter aja.
2: Kenapa enggak boleh gitu? Yaudah, thank you.
1: Yo, thank you ya.
2: Teman Pro 2 ya. Kita lanjut ya ke sore ceria.
1: Yo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Selamat kemana mana dari Prodi FM Semenang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Yes, masih bareng Sandri ya sore ini dan juga ada Kanis.
1: Iya, betul sekali.
2: Sore ceria ceria juara ini ada anak muda yang mungkin ini menjadi referensi anak muda sekarang ya. Mm-hmm. Boleh mengikuti jejaknya mm-hmm. biar bisa mengharumkan nama Indonesia.
1: Betul. Dan ada siapa itu?
2: Ada ke ini ada ini. Siapa? Abidah. Dan juga ada Wan Tofal dan juga Keisha.
1: Wih, tiga orang nih ya.
2: Tiga anak muda ini. Ya. Yes, mengukir sejarah baru di rumah anak prestasi teman berdua.
1: Oke, jadi mereka bertiga ini berhasil meraih penghargaan bergengsi teman berdua dalam ajang Gala Cerita Rakyat Indonesia, sebuah gerakan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi dari kementerian kita sendiri teman berdua. Dan Abidah, Wan Tofal maupun Keisha ini sukses membawa pulang penghargaan dalam kategori partisipan inklusif, sebuah kategori khusus yang dirancang untuk merangkul penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum atau ABH, dan anak putus sekolah agar bisa terus berkarya dan melestarikan budaya bangsa.
2: Betul. Oh, jadi meskipun gitu ya, mungkin punya keluarga yang disabilitas gitu ya, penyandang disabilitas, jangan sampai kecil hati. Karena banyak sekarang kan ya, kejuaraan-kejuaraan yang sudah memberikan penyandang disabilitas untuk kesempatan bisa ya, meraih juga gitu.
1: Iya betul. Nanti kita ngobrol lanjut sih tentang ini Gala Cerita Rakyat itu apa sih. Nanti ya, tetap bareng sama kita teman Prodi di Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI

0: Siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, nggak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, jadi Gala Cerita Rakyat Indonesia ini nomor 2 itu merupakan gerakan masif ya, yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menghidupkan kembali warisan leluhur melalui seni mendongeng.
2: Iya, jadi apa?
1: Kompetisi.
2: Kompetisinya. Kompetisi ini itu menantang kreativitas para pesertanya untuk merekam video mendongeng yang edukatif hanya dengan modal ponsel teman produa, kemudian mengunggahnya ke media sosial. Jadi lomba mendongeng lah ini ya, storytelling gitu.
1: Betul. Dan sekarang masih jarang kan ya? Udah bukan jarang sih. Udah enggak ada lagi anak muda yang merekam video terus mendongeng.
2: Iya. Di... Kalau enggak lomba enggak ya enggak.
1: Iya,
2: ya betul. Enggak begitu dia ya.
1: Kan jarang udah kan ya. Ini bagus nih dari Kemenbud nih teman-teman.
2: Iya, betul sekali. Dan redaksi ini menanyakan bagaimana persiapan peserta untuk menghadapi kompetisi ini. Nah, kalau dari Abida, dia bilang kalau sebelum berkompetisi katanya dia tuh rajin latihan mendongeng di rumah anak prestasi kelas Bisindo dan semangat ikut lomba dengan

0: akan bikin video sendiri katanya.
1: Udah, keren. Gitu, ya. Ini berarti ada tempat, ada wadah untuk anak yang suka mendongeng berarti ya?
0: Rumah anak prestasi.
1: Rumah anak prestasi, oke.
0: Dan meskipun kompetisi ini diikuti oleh berbagai kategori usia, dari anak-anak, remaja, orang tua, pendidik, sampai masyarakat umum dari seluruh Indonesia, ternyata Abida, Wantoval, dan Keisha ini bisa membuktikan ya kalau keterbatasan tuh bukan jadi penghalang untuk bersinar, Kak.
1: Betul. Jadi jangan sampai aduh deh, udah hidup kita di sini aja. Udah ya, jangan.
0: Gitu ya.
1: Jangan, kan iya. Dunia itu lebar banget gitu ya. Enggak selebar daun kelor kan ya?
0: Enggak, kecil amat kayak daun kelor. Jadi lewat pembawaan cerita rakyat yang sangat menyentuh dan juga penuh penghayatan, ternyata mereka ini berhasil memikat hati para dewan juri.
1: Betul. Kalau orang biasa wajar aja mendongeng kan ya. Padahal misal contoh nih Sandri sama Anis gitu. Mendongeng biasa aja kan ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan udah orang-orang luar biasa, itu kan wah.
0: Iya, keren ya.
1: Keren banget gitu loh. Dengan keadaan seperti itu tapi bisa gitu kan.
0: Iya, yang ini aja kita belum tentu bisa gitu ya, mendongeng dengan sangat menarik gitu ya.
1: Betul.
0: Yang membuat para dewan juri itu akhirnya terbuka. Akhirnya mereka menang gitu.
1: Nah, kalau Ani jadi juri, kalau jadi juri gimana misalkan?
0: Ya udah aku lihat aja.
1: Lihat aja.
0: Apakah dia menarik atau enggak
1: memang? Kaget enggak nanti kalau misalnya hasilnya maksimal?
0: Hah?
1: Hasilnya maksimal.
0: Oh iya.
1: Yang
0: dong.
1: Dibawa mendukung itu maksimal dengan keadaan seperti itu.
0: Iya, pasti bangga terus
1: nangis ya, mewek enggak nangis ya?
0: Enggak nangis juga.
1: Enggak ya, kayaknya.
0: Happy lah.
1: Iya. Yeah.
0: Nangis.
1: Enggak, maksudnya nangisnya tuh gembira banget kok bisa kaget gitu.
0: Iya. Kasalnya aku kan bukan tipe-tipe yang menangis.
1: Aduh, aduh.
0: Apa nangis itu?
1: Tapi gerakan ini bukan sekedar kompetisi teman berdua.
0: Iya.
1: Melainkan wadah inklusi nyata yang membuktikan bahwa setiap anak Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak dan ruang yang sama untuk melestarikan budaya kita teman berdua. Itu betul.
0: Dan ternyata setelah melalui proses kurasi yang panjang, Abida, Wantoval, dan Keisha itu resmi diumumkan sebagai penerima apresiasi melalui situs resmi dan kanal media sosial Kementerian Kebudayaan.
1: Nah, kalau penasaran boleh searching di Googling ya.
0: Iya,
1: nah, gimana orangnya, sosoknya gimana gitu.
0: Iya, ini mah biar banyak yang nonton media sosial.
1: Betul, iya dong.
0: Ya enggak apa-apa kan kalian juga penasaran.
1: Iya.
0: Kayak apa sih?
1: Kayak
0: Abida itu.
1: Iya, kayak kamu itu mencari sesuatu tapi penasaran banget. Gitu.
0: Iya, makanya langsung aja kepoin deh di Kementerian Kebudayaan teman Pro 2. Gitu ya.
1: Yuk.
0: Itu dia untuk cerita prestasi yang pertama. Nanti ada cerita lainnya teman Pro 2 ya. Tetap barengan sama kita di Sore Ceria.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Oke, lanjut lagi, ada siswa berprestasi nih Kak ya. Ada siswa SMP Nuris Jember yang mengukir prestasi di UNESA.
2: Apa tuh?
1: Kak Daniel namanya, yang memboyong medali perunggu matematika.
2: Aduh, ya. Pelajaran yang menjadi musuh bebuyutan sendiri dulu.
1: Oh ya kan, ya kan.
2: Iya jujur.
1: Semua
2: nih,
1: orang
2: nih.
1: Kayaknya.
2: Bukan. Kani juga, kani juga berarti.
1: Banyak.
2: Kani juga berarti.
1: Iya nggak musuh juga sih.
2: Apa?
1: kita sohib. Sohib apaan?
2: Disuruh, jadi, disuruh hitung perkalian aja udah bingung gitu kan.
1: Jadi teman Pro 2, Kak Daniel ini siswa kelas 9 G yang mengantar ini ya, podium kompetisi tingkat provinsi pesantren Nuris. Jadi persaingan dalam Olimpiade Matematika tingkat provinsi ternyata berhasil dilewati sama Kak Daniel Maulana ini, teman Pro 2, yang sukses meraih medali perunggu pada kompetisi matematika yang diselenggarakan oleh Topaz Global Education.
2: Dan lombanya itu berlangsung sudah tanggal 22 Mei, teman Pro 2. Di UNESA ya, Surabaya. Bahkan prestasinya semakin mengukuhkan eksistensi SMP Nuris Jember dalam ajang akademik tingkat provinsi.
1: Oke.
2: Wih, matematika, Bos.
1: Iya, keren ya.
2: Iya. Kuadrat, ya itu apa udah lupa itu?
1: Nah, lupa-lupa sudah, iya. Lupa semua dah. Nah, jadi Daniel ini dalam kompetisi itu didorong oleh keinginannya untuk menambah wawasan juga dan memperluas pengalaman belajar.
2: Dan terus?
1: Dan akhirnya lomba ini menjadi sarana yang efektif ya untuk mengukur kemampuan si Kak Daniel ini sekaligus meningkatkan pengetahuan pastinya. Ya, dia memberikan yang terbaik hasilnya, teman Pro 2 ya. Akhirnya memberikan yang terbaik, makanya dapat medali perunggu begitu. Meskipun belum emas, tapi kan sudah pengalamannya pasti bertambah nih ya.
2: Awal yang baik.
1: Iyalah.
2: Ya, kan seperti orang-orang itu,
1: daripada yang enggak dapat apa-apa.
2: Iya, betul.
1: Oke, nah dalam menghadapi perlombaan ternyata Kak Daniel ini melakukan persiapan dengan rajin belajar, Kak. Rutin belajarnya dan
2: pastinya
1: ternyata
2: doa.
1: Enggak lupa untuk berdoa.
2: Betul
1: ya. Jadi sebagai peserta ekstrakurikuler matematika, ternyata dia itu juga berusaha memperdalam banyak materi yang sering muncul dalam kompetisi itu.
2: Dan
1: rajin dia.
2: Dan biasanya orang itu dalam matematika tantangan terbesarnya malas
1: terus,
2: belajar.
1: Kalau nggak rajin belajar itu nantinya nggak bisa, Kak.
2: Maksudnya iyalah pasti.
1: Harus terus mengerjakan soal gitu loh.
2: Jadi buat teman Pro 2 jangan ada rasa malas ya, lawan tuh rasa malasnya.
1: Kayak Kak Daniel tuh, rajin banget Kak Daniel.
2: Dia melawan rasa malasnya dengan kuat.
1: Iya dong, apalagi matematika memang harus terus dilatih.
2: Iya, katanya dia kalau mau melawan rasa malasnya menjadi Power Rangers merah.
1: Apa itu?
2: Power Rangers merah.
1: Oh, Power Rangers merah.
2: Iya, dia berubah dulu.
1: Go Power Rangers. Nah, ternyata Kak Daniel itu juga cita-cita jadi dokter spesialis.
2: Amin,
1: ya, mudah-mudahan. Kita doakan ya, semoga tercapai tujuannya ya. Ini awal yang sangat baik dari Kak Daniel yang udah berhasil mendapatkan medali perunggu di kompetisi matematika.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Teman Prodos, sesaat lagi di pukul 17.18 menit kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Hari itu mendung tiba-tiba saja menutup langit. Dalam sekejap hujan pun turun dengan lebatnya. Tiga orang pengembara yang saat itu sedang berjalan bersama cepat-cepat mencari perlindungan. Kebetulan ada sebuah gua di depan mereka. Tanpa pikir panjang, ketiganya segera masuk dan berteduh di dalamnya. Hujan yang deras membuat tanah menjadi longgar dan sebongkah batu yang besar jatuh dari atas gua dan menutup lubang guanya. Ketiga pengembara itu pun terperangkap di dalamnya. Berkali-kali mereka mencoba mendorong batu itu, namun batu itu terlalu berat sehingga sedikit pun tidak bergeser dari tempatnya. Tiba-tiba salah seorang di antaranya berkata, "Demi Allah, tidak akan ada yang menyelamatkan kita kecuali sifat jujur dan ikhlas. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal perbuatan yang pernah kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah mau memberikan pertolongannya." Mereka bergegas mensucikan diri kemudian mulai mengucapkan doa. Pengembara pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa hamba dulu pernah memiliki seorang pekerja yang hamba upah dengan 3 gantang padi. Suatu hari pekerjaku itu pergi tanpa mengambil upahnya. Maka aku menyemai padi-padi itu hingga membuahkan hasil. Hasilnya aku belikan seekor sapi yang kemudian beranak pinak. Nah, saat pekerja itu datang dan menagih upahnya, aku menyuruhnya mengambil semua sapi itu. Awalnya dia menolak karena merasa upahnya hanyalah 3 gantang padi. Namun aku berkeras karena sapi-sapi itu berasal dari 3 gantang berasnya. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut padamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Tiba-tiba, batu besar itu bergeser sedikit, sehingga mereka bisa mengintip keluar dan mengetahui bahwa hujan telah berhenti. Pengembara kedua berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku memiliki orang tua yang sudah tua. Aku begitu mencintai mereka. Setiap malam aku membawakan mereka susu kambing yang kuperah sendiri. Suatu malam aku terlambat memerah susu kambing, dan mereka sudah tertidur saat aku tiba di kamar mereka. Saat itu anak dan istriku sudah menangis kelaparan. Namun aku tidak mau mereka meminum susu kambing itu sebelum orang tuaku. Sementara aku tidak berani membangunkan tidur mereka. Akhirnya aku menungguinya hingga fajar tiba. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut padamu, maka keluarkan kami dari gua ini." Batu besar itu kembali bergeser, membuat lubang yang cukup lebar, namun tidak cukup lebar untuk mereka keluar dari dalam gua. Pengembara ketiga berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku memiliki seorang sepupu perempuan yang sangat aku cintai. Aku sering menggoda dan merayunya untuk berbuat dosa, namun ia selalu menolak. Suatu hari ia datang untuk meminjam uang sebesar 100 dinar. Aku memberinya dengan syarat dia harus memberikan kehormatannya. Dia terpaksa mengabulkanku karena dia dalam situasi yang terdesak. Namun saat aku hampir melakukan niatku, ia berkata, 'Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah kau merusak cincin kecuali sudah menjadi hakmu.' Maka aku segera membatalkan niatku. Ya Allah, jika Engkau tahu apa yang kulakukan itu hanya karena aku takut kepadamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini." Akhirnya, batu besar itu bergulir dan terbukalah mulut gua tersebut sehingga mereka dapat keluar dengan selamat.
1: Kisah ini menunjukkan bahwa amal soleh seseorang akan bisa menyelamatkan dirinya. Kita lihat 3 orang yang terjebak di dalam gua diselamatkan oleh amal soleh mereka. Bahwa amal soleh tidak pernah akan sia-sia bila kita lakukan. Bahkan bisa sampai manfaatnya kepada sanak turunan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Islam itu asalnya telanjang. Maka bajunya adalah rasa malu, Hiasannya adalah menepati janji, muruahnya adalah amal soleh, dan tiangnya adalah sikap untuk senantiasa menjauhi yang haram. Segala sesuatu memiliki asas, dan pondasi Islam adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu An-Najjar dari Al-Husain bin Ali.
2: You are listening to Produce Sumedang, teman terbaik kamu.

0: di hari-hari kemarin. Akankah kita menjadi manusia yang lalai, yang bahkan lupa terhadap Tuhannya? Ataupun kita bisa menjadi manusia yang terlalu sibuk untuk memikirkan dunia hingga lupa akhirat kita? Maka hal yang paling penting, bagaimana kita mengevaluasi diri kita dari segala hal-hal yang telah kita lakukan, sebagaimana disebutkan, hasibu qabla an tuhasabu, bermuhasabahlah, evaluasi diri kita, bagaimana kita sebelumnya, sebelum nantinya kita yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting dengan muhasabah, bagaimana kita meningkatkan diri, meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sedang mendengarkan FM 94,6 Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Selamat kemana Medan I Pro DFM.
2: Teman Suruh. Terbaik kamu. Yeay, masih bareng saya Gofer Iman dan juga ada Kak.
1: Enggak bisa ngomong.
2: Siti Nurhaliza ya.
1: Jauh amat sih Siti Nurhaliza.
2: Kan Siti Nurhaliza orangnya kan mancung dari hidungnya. Pakai kacamata juga.
3: Mancung
2: ya? Iya. Oh, ya. Alisnya udah tebal. Terus face mukanya kayak Siti Nurhaliza. Jadi
1: secantik Siti Nurhaliza.
2: Yeay, jadi buat teman-teman yang dengerin ya, kan di sini mukanya itu mirip dengan Siti Nurhaliza, teman-teman.
1: Ya ampun, padahal bohong.
2: Iya enggak?
1: Takutnya zong gitu. Ya. Oke, teman dua-dua kita kali ini di Gibol.
2: Yes, gila bola bareng trio lini depan paling menakutkan nanti.
1: Kalau ngomongin trio lini depan, Anies enggak peduli itu lini depan apa lini belakang, pokoknya yang penting.
2: Oh, biar nonton. Tenang aja. Tenang aja. Nanti Sandri akan ngorek-ngorek ya.
1: Tentang
2: trio lini depan paling menakutkan.
1: Siapa aja itu emangnya yang paling menakutkan?
2: Dari negara dari Prancis. Mm-mm. Wih, dia itu tahun 2025 itu bermain di Real Madrid.
1: Wish.
2: Menjadi lini depannya.
1: Siapa tuh?
2: Ada Mbappe.
1: Oh, aku pernah dengar namanya.
2: Iya.
1: Meskipun enggak ngefans.
2: Iya.
1: Tapi ini
2: udah tahu ya.
1: Iya, sering disebut-sebut di media kan.
2: Betul.
1: Karena dia saking ininya kali ya. Kerennya ya?
2: Betul. Dia mainnya cepat. Larinya cepat. Skillnya juga bagus.
1: Oh gitu.
2: Apalagi dengan yang temannya sendiri satu negara.
1: Siapa?
2: Dembali. Ini.
1: Aku nggak tahu kalau itu siapa itu.
2: Ousmane Dembali ini, aduh siapa sih nggak tahu sih.
1: Oh. Kalau Anies nggak tahu. Kalau yang penggemar bola pasti tahu ya.
2: Tahu.
1: Kan?
2: Tahu.
1: Iya.
2: Dia juga pintar mencari perasaan orang.
1: Apaan?
2: Si, percaya.
1: Enggak. Siapa lagi? Kan trio nih, ada tiga kan. Harusnya siapa?
2: Dari lagi? Spanyol. Ada ini, Lamine Yamal. Aduh, ini pemain muda.
1: Oh iya, aku pernah dengar. Yeah.
2: Ini Sandri kagum sih sama dia kalau pas main di
1: Dia di lini depan emangnya?
2: Iya.
1: Oh, striker ya.
2: Betul.
1: Wis, aku tahu kan. Iya. Kalau cuma striker udah tahu.
2: Sebenarnya kalau Anies ini pendem-pendem gitu ya. Sosok enggak tahu ya, tapi tahu ya.
1: Iya, enggak kalau nonton bola ya nonton aja, enggak tahu. Tahu sih kalau striker kan pasti kelihatan gitu loh.
2: Iya.
1: Dia
2: selalu
1: ini
2: depan ya.
1: Di depan.
2: Tapi Anies nanti nonton bareng enggak?
1: Nobar. Kayaknya enggak deh. Ya nonton ini aja, cuplikan aja.
2: Aduh.
1: Biasanya nonton cuplikannya. Kalau Piala Dunia tuh itu.
2: Nanti nobar sama Sandi lah di sini, di RRI.
1: Soalnya jamnya ini jam dini hari kan.
2: Enggak, kadang ada yang
1: pagi.
2: Seperti jam habis Isya jam 7.
1: Ah, masa?
2: Jam 9 iya. Mau nobar sama Sandi enggak? Di RRI ini insyaallah kabarnya ada nobar lagi.
1: Oh, gitu ya.
2: Jadi buat teman berdua ini ya.
1: Ikutan.
2: Yang mau nobar bingung-bingung udah enggak usah langsung ke. Insyaallah tapi ya insyaallah ya.
1: Oh iya. Kita mudah-mudahan ditunggu aja kabarnya ya.
2: Yes.
1: Oke, kita masih ngomongin tentang trio lini depan paling menakutkan. Yo. Nanti ada siapa lagi kira-kira dan dari mana itu? Tetap bareng sama kita ya.
2: Yo.
1: Di Pro 2 Semenap.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Kalian Mbappe, ini menjadi sorotan paling menakutkan nanti di tahun 2026 Piala Dunia ya.
2: Berarti nanti ini ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dia main kan?
1: Main dong di Prancis.
2: Oke. Kita tunggu saja.
1: Gimana?
2: Penampilan dari Mbappe. Ya penampilan
1: Mbappe
2: bersama dengan negaranya. Kalau sama klub kan udah enggak diragukan lagi lah ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau negara biasanya ada yang melempem soalnya.
1: Betul. Kerupuk.
2: Iya.
1: Melempem. Iya.
2: Ya kan maksudnya ada kan yang kayak gitu teman Pro 2 ketika di klub. Wah, mereka
1: di klub gacor. Di klub gacor.
2: Di negara sendiri yang melempem itu.
1: Ya kayak kerupuk dibuka tutupnya ya. Tapi Mbappe ini itu kalau bahasa santri itu jadi mesin gol.
2: Oh, gitu. Dia sering ngegolkan.
1: Yes, ini terbukti pada Piala Dunia 2022.
2: Itu. Kenapa?
1: Dia itu membuktikan taringnya
2: bahwa
1: dia pemain muda terbaik dunia.
2: Wih, tapi sekarang kan sudah nggak muda lagi ya. Maksudnya dia masih muda, cuman
1: nggak seperti
2: ada lagi yang lebih muda.
1: Betul.
2: Kan?
1: Betul.
2: Ya. Oh, oke.
1: Terus ada Dembele. Ini datang dengan status pemain terbaik dunia 2025.
2: Oh, keren ini berarti ya.
1: Oke. Terus kalau Olise ini berkembang menjadi playmaker sekaligus winger modern yang kreatif dan efisien. Tapi yang bikin serem kan Anis ya, yang bikin serem ya, bukan cuma kemampuan individu mereka. Ketiganya ini punya karakter berbeda-beda.
2: Jadi
1: saling mendukung.
2: Trio ini akan sangat bisa dinantikan lah ya oleh kita ya, penggemar bola ya.
1: Betul.
2: Oleh kita-kita ini. Begitu ya. Soalnya kan pengen tahu gitu ya, gimana nanti ketika Mbappe ini
1: makanya nanti
2: bermain bersama si Dembele ini.
1: Makanya nih nobar. Sama Kak Sandri.
2: Udah nonton ini aja cuplikannya.
1: Kamu enggak kuat ngantuk berarti orang ini ya.
2: Orang dini hari enggak mau dong.
1: Tapi Mbappe ini kalau menurut Sandri sih suka menyerang ruang kosong gitu loh. Kalau ada ruang kosong udah digas gitu.
2: Iya, bisa membaca peluang.
1: Yes. Dembele ini duel satu lawan satu spesialisnya. Terus kalau Olise ini mengirim umpan yang memecah pertahanan.
2: Jadi berarti bisa lah ya trio ini ya.
1: Untuk mengecoh gawang yang ini.
2: Kayaknya jadi kuatin ya, asik.
1: Kuat.
2: Emang kuat. Ya maksudnya perlu kita nantikan teman Pro 2 kolaborasi tiga pemain ini dari Prancis semua ya. Ya kan?
1: Betul. Iya dari Prancis.
2: Dari Prancis.
1: Ya. Dan masih banyak tentunya pemain-pemain Prancis yang juga bagus lah. Gitu.
2: Iya, tapi kan kita fokus kali ini ngomongnya di lini depannya.
1: Trio macannya ini Mbappe, Dembele dan juga
2: Olise.
1: Trio macan kan? Iya. Trio macan versi luar negeri.
2: Oh gitu.
1: Versi bola.
2: Prancis. Versi Prancis.
1: Yes, betul.
2: Kalau di Spanyol ada juga trio-trionya juga.
1: Coba deh, Kanis dulu lah siapa?
2: Ada Yamal,
1: Ini.
2: Oya Zabal, sama
1: Ini.
2: Nico Williams.
1: Berarti Kanis ini kalau siaran punya versi berbeda-beda ya, versi Indonesia ada,
2: versi
1: luar negeri ada,
2: versi
1: gitu.
2: Spain, Oya Zabal. Nah kalau Prancis kan kekuatan fisiknya, kecepatannya oke lah.
1: Tikitakannya.
2: Ternyata Spanyol ini ada mode main cantik tapi mematikan.
1: Yes.
2: Ada trio yang perlu kita nantikan juga nih teman Pro 2 yaitu Lamine Yamal, Michael Oyarzabal dan Nico Williams.
1: Ini.
2: Kalau Nico Williams lo enggak pernah dengar ya? Dia ke klub apa dia?
1: Pasti pikirannya ganteng nih.
2: Iya.
1: Ganteng iya kan?
2: Tapi klub apa ya? Aku enggak tahu ini. Enggak pernah dengar ini.
1: Kalau enggak salah Nico Williams itu dari Chelsea kalau enggak salah.
2: Oh, Chelsea.
1: Kalau enggak salah.
2: Oke. Dia main di Inggris berarti. Ya.
1: Tapi Yamal ini usianya masih belasan tahun dong.
2: Masih muda ya.
1: Enggak sampai 20 dia.
2: Masih
1: muda. Belasan masih.
2: Masih muda banget, berarti masih on fire banget
1: iya.
2: Nih tahun 2026 teman
1: Betul.
2: Pro 2 dan salah satu pemain terbaik memang ya ketika menjelang Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul.
2: Perlu kita nantikan juga.
1: Ganteng.
2: Yamal.
1: Sawo mateng, iya, sawo mateng. Kulitnya kayak Sandri, hitam rambutnya keriting.
2: Allah.
1: Iya.
2: Ya tahu hitam. Ya coklat kan warnanya
1: iya,
2: kan.
1: Iya, sawo mateng. Kan Kanis kan suka-suka sawo mateng.
2: Ih, kata siapa?
1: Iya udah Tandri, tak tahu udah.
2: Kata siapa?
1: Apalagi lihat dengan Lamania malah. Aduh.
2: Kepincut
1: banget.
2: Nanti kita tonton yang ganteng-ganteng aja ya, pokoknya betul, ya. Betul. Biasanya di Jerman nih yang ganteng ini. Wah, siapa? Siapa sekarang ya pemain Jerman ya? Ya, ya kita enggak ngomongin Jerman dulu, ini kita masih ngomongin Spanyol.
1: Yo.
2: Nico Williams ini gimana, Kak? Kalau Nico Williams ini.
1: Nico Williams ganteng juga sih.
2: Enggak ngomong gantengnya.
1: Oh, enggak ngomong itu ya,
2: sorry. Gimana dia ketika striker, ketika dia ada di depan.
1: Itu menawarkan ledakan kecepatan dari sisi sayap. Itu.
2: Kayak Orez.
1: Mainnya di pinggir.
2: Oh, sayap. Dia depan pinggir.
1: Enggak.
2: Sayap apa di striker dia?
1: Ada kan striker, ya kan? Tapi
2: dia lebih ke sayap.
1: Lebih mainnya enggak main di tengah.
2: Oh iya. Oke deh. Oh, Yerzabal. Bagaimana ini Oh, Yerzabal?
1: Yes.
2: Emang gitu ya enggak ngomong kayak?
1: Oh, Yerzabal.
2: Ngarang banget tadi
1: dia. Oh, Yerzabal. Ini finisher yang sangat efektif di kotak penalti.
2: Oh, jago ini berarti ya.
1: Jago. Kalau dia udah ada di kotak penalti, udah
2: kayaknya udah bakal masuk gitu ya.
1: Dadul.
2: Berarti dia nanti kalau ada adu penalti dia bakal pasti dikeluarin, ya kan?
1: Betul.
2: Oh iya, Zebal ini.
1: tapi dalam dunia sepak bola itu chemistry harus dapat. Bukan cuman orang yang mempunyai pasangan yang ini harus ada chemistry.
2: Oh iya, ternyata pemain bola juga ya.
1: Haruslah.
2: Nah, kita nantikan Spanyol teman Pro 2. Yamal, okelah kalau di klubnya. Wow, dia sangat ini banget ya. Dilulukan ya.
1: Betul. Tapi
2: si Yamal ini ya.
1: Si Yamal.
2: Nantikan betul. Ketika barengan sama Spanyol teman Pro 2 bersama rekan-rekan timnya. Apakah dia akan segacor ketika bermain bersama klubnya?
1: Betul.
2: Ya udah kita tonton aja nanti ya di Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro
1: 2. Yo.
2: Ya.
1: Kita ke nomor 3. Trio macan yang ketiga ini.
2: Siapa
1: pasti tuh? Kanis tahu udah. Sama tahu sama Lionel Messi enggak?
2: Oh, tahu.
1: Kabarnya kamu.
2: Emang dia mau
1: kabarnya main? Kabarnya Kak Anis itu apa? Matanya pemain sepak bola ya?
2: Apa?
1: Matanya pemain sepak bola ya?
2: Enggak, siapa?
1: Kabarnya isunya nih. Barusan ada teman ini itu Kak Anis matanya pemain bola namanya. Oh enggak, bukan ya. Eh, kamu Hoax. kamu jangan ngomong sembarangan.
2: Iya itu.
1: Enggak ya?
2: Tidak. tidak ada koneksi. Ini emang masih main ya Messi
1: ini
2: ya?
1: Terakhir di Piala Dunia 2026.
2: Iya, udah.
1: Habis itu Ronaldo sih udah gantung sepatu.
2: Oh, habis ini udah selesai.
1: Udah selesai.
2: Ya ampun.
1: Kiprahnya di dunia sepak bola karena udah tua.
2: Iya, tergantikan dengan pemain lain pasti yang lebih muda ya.
1: Ada
2: kan?
1: Julian Alvarez dan juga ada Lautaro Martinez memperdua.
2: Wow, siapa tuh? Anis gak pernah dengar. Kalau Julian kayaknya pernah deh. Klub apa ya dia?
1: Itu kamu.
2: Dia klub, bukan. Klub terkenal maksudnya.
1: Kalau Julian sih jadi masih belum.
2: Oh, aku berarti dengar-dengaran.
1: Boleh. Tapi secara usia ya. Argentina ini tidak semudah Spanyol dan juga Perancis.
2: Oh, ya kenapa?
1: Tapi justru disitulah keunikannya di Argentina teman berdua. Jadi mereka itu menggabungkan pengalaman legenda hidup ya, seperti Messi dengan energi dan agresivitas Alvarez serta Lautaro Martinez.
2: Ya masih muda-muda ini.
1: Oh.
2: Ya pastinya mereka juga inilah belajar banyak dari Messi.
1: Betul. Dengan... Yes. Apalagi... Dan yang ketiga ini mungkin ya bukan pemain tercepat di lapangan, tapi IQ sepak bola masih level tertingginya.
2: Oh, gitu. Oke.
1: Satu umpan terobosan dari Messi bisa langsung mengubah jalannya pertandingan. Pecah
2: iya
1: telur.
2: Dulu kan emang dia terkenalnya gitu kan.
1: Iya.
2: Sekali dapat ini langsung
1: dapet
2: dia
1: dapat bola di iya kan diumpan udah gol.
2: Iya, dulu kan dia masih on fire, dia masih muda.
1: Pangannya sampai segini udah mendalami ya, masih mendalami udah.
2: Ya dulu tuh emang ini tahu terkenal ini kan dia apa namanya di klub di negaranya juga sama-sama gacor ya.
1: Taktiknya juga tiki takanya juga nggak bisa diremehkan lagi.
2: Iya, kayaknya nggak ada yang nggak tahu Messi deh.
1: Iya, kan? RM10 ini bahaya emang.
2: Yes. Bahaya banget ya.
1: Ih. Sandri kaget sampai tangannya gini, mendalami banget siarannya.
2: Apaan? Oke. Ini juga patut ditunggu teman-teman dua trio macan dari Argentina ini ya. Karena ya ini Messi apakah masih apa dengan performa terbaiknya mungkin sudah menurun kali ya daripada dulu-dulu. Tapi kan kita lihat aja meskipun dia apa namanya sudah tidak muda lagi bisa dibilang ya
1: nanti, tapi tetap gacor.
2: Iya, ketika nanti dia di Piala Dunia itu seperti apa? Soalnya kadang-kadang ada yang ketika di Piala Dunia itu ada yang tiba-tiba melejit aja namanya.
1: Betul.
2: Gitu ya. Di klubnya ya kalau Lionel Messi kayaknya enggak ada yang enggak kenal ya Kak ya.
1: Semuanya di dunia udah ada kenal.
2: Tapi kita lihat aja nanti ketika barengan sama teman-teman senegaranya ini.
1: Tapi kan pilih yang mana?
2: Aku.
1: Di trio Pak trio menakutkan FIFA World Cup 2026 di tiga ini Prancis, Spanyol, Argentina.
2: Kan aku milih Spanyol aja deh.
1: Spanyol. Karena apa? Gegantengannya ya. Dan dia tidak tahu.
2: Enggak, saya kan Spanyol.
1: Gegantengannya paling mudanya. Udah. Kalau kau di sini.
2: Ya iyalah emang aku cari yang apa? Kalau cewek biasanya emang cari
1: gitu ya?
2: Yang ganteng.
1: Gantengnya ya?
2: Ya begitulah. Itu dia teman Pro 2 banyak ya ternyata pemain-pemain di lini depan yang patut kita tunggu teman Pro 2 di Piala Dunia 2026. Kalau kalian jagoin siapa nih? Apakah termasuk yang udah kita sebutin Argentina atau Spanyol atau Prancis atau mungkin kalian punya trio sendiri
1: trio
2: yang
1: wek-wek.
2: Kalian jagoan?
1: Trio wek-wek
2: dari mana yang kalian jagokan ya?
1: Kalau sendiri Spanyol.
2: Oh gitu ya.
1: Spanyol tahun ini dan Spanyol.
2: Jagoin Spanyol harus, tahun ini.
1: Harus angkat piala.
2: Oke, ya tahun kita ini. Lihat aja. Aku tetap mendukung Germany.
1: Ih, Germany.
2: Germany.
1: Pasanganmu Germany juga ya pasti ya?
2: kan ganteng-ganteng. Tetap yang dilihat gantengnya.
1: Sangat-sangat ya. Ini Jerman juga sekarang tahun ini. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Iyalah, aku mendukung Jerman aja deh. Entah dia sampai level mana nanti kita tunggu aja ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Oke, itu dia teman dua-dua Gibol kali ini ya. Yo. Nanti kita lanjut masih di malam hari ini.
1: Betul.
2: Nanti kita gabung sama MLC ya, Kak ya.
1: Yes, nanti bareng ini ya. Ada Kak Cindy Bernadette dan juga ada Agatha
2: Baby.
1: Iya,
2: yang akan hadir di MLC edisi kali ini teman-teman.
1: Betul, ada Kak Ellen juga stay nanti ya jam 7. Ya,
2: betul. Tapi kita udah dulu deh menemani kalian semuanya ya.
1: Yes.
2: Nanti kita seru-seruan lagi next betul. Nanti di Gibol lagi. Kali aja nanti temanya unik-unik lagi ya teman-teman dua ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Pro 2 semuanya.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Kusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, memperdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi, teman perdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak, lagi santai banget.
0: Lagi ya. chill banget.
1: Karena kemarin ada shoot sampai malam, jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes. Oh,
0: itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Dia
1: pagi-pagi suka treadmill, itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill?
1: Iya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus, jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya? Sebenernya gak lama-lama banget, aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Gak lama-lama sih,
1: aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus. Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget gak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: bener-bener.
1: Healthy hobby.
0: Iya, bener.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, teman perdua, mungkin buat kamu yang gak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer, jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive
1: jadi,
0: dancing?
1: I dance a lot, udah lama banget dari masa-masa kayak, mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali itu, ngedance?
1: Iya, bukan pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Saat
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Jadi ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Lomba dance akhirnya. Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga, Kak. Tapi aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak gue pengennya hobinya apa ya? Tapi is it important buat Kak Agatha kayak gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu. Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu.
1: Iya, betul. Aku liat kayak, oh kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba, terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh, mendingan coba dulu aja daripada nyesel gak nyoba.
1: Betul,
0: gak sih?
1: Betul.
0: Nah, itu. Oke, okay, teman-teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman-teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya yang berjudul Shoulder Colder. ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tau juga, oh my god, it's gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi tuh nanya kan with our music producer, I think she said she wanted a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu, kayak there is this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy is like okay sure, akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: So
1: I was a little bit pressured, jadi agak kayak
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab, jadi kayak okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya, and then I send it to our music producer Om Sumantri.
0: Yay. Halo Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy, and katanya she liked it.
0: Oh ya? Yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay, thank you so much.
0: Ini nggak tahu bener apa nggak ya? Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. Sebenarnya bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak ini mau diselesaikan atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget, karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin.
0: Bener.
1: Gitu kan. Lebih kayak girl power,
0: yeah.
1: Yang kayak pede aja, if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak Okay, I can do it. Langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi yang relay.
0: Nah, itu. Tapi itu juga pertanyaan ya. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha, sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally ya, aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narcissistic cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman produ mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off.
0: Please. Cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya. Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: juga. Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song kayak gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih.
0: Bisa-bisa aja
1: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget
0: ternyata ya.
1: Aku juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak ya sebenarnya?
1: Jujur dia baik banget sih, Kak Cindy beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya
0: maksudnya, sih. Maksudnya dia dari awal belum kenal kamu kan?

0: Iya.
1: Terus tiba-tiba let her ride gitu kan,
0: iya,
1: kayak wah.
0: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
1: Justru karena karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
0: Maybe ya.
1: Yes, yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
0: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyrics sih, songwriting
1: gitu
0: sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
1: Sama
0: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
1: Iya, yeah, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
0: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything.
1: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
0: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih apa ya? Karena aku lebih banyak rap di situ ya, jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Shoulder Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih, sesuatu yang baru.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
1: Iya iya iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya.
0: Beda, iya.
1: Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
0: Okay, let's.
1: Okay, ini dia Shoulder Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo. Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya.
0: Di Swiss ya?
1: Iya.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
2: Di sini masih jam 2.30 siang.
0: Terus
2: juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
2: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
2: Okay. Begitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
1: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak, just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak, I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
2: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
2: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
2: Okay. Something different.
0: Oke.
2: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper,
0: okay,
2: maybe try female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur satu, walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
2: Terus Sum kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Oke. Okay.
2: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, yeah, benar.
2: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Okay, wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
1: Iya benar.
0: LDR ya?
1: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
2: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
2: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
2: Dari situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh, misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
1: Yes, yes.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih, Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
1: Iya.
0: Om Sum, katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
2: Kalau buat aku, Sum nggak galak.
0: Tapi
2: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
1: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama Agatha ya?
2: Pokoknya Sum gemas ya. Nggak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
1: Oh my god.
0: Oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
2: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
2: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke.
2: Okay. Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya, atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
1: Iya, okay.
2: Betul. Sekarang Kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
2: Iya, yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
2: Iya. Ya, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, kayak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
1: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
2: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, benar.
2: Ya, jadi ditujukannya kan
0: ke cowok. Iya benar.
2: Tapi cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
1: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut Kak Cindy gimana?
2: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy.
0: Yep.
2: It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
1: Period.
0: Better on my own.
2: Yeah.
0: Oh gitu, oke. Tapi BTW, Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi gak sih sebenarnya?
2: Kangen, terakhir kesana bulan apa sih? Ya?
0: Bulan apa?
1: April.
0: Oke. Okay.
1: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
1: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kasih ini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
2: Betul. Yes. Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
1: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
1: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
2: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah project yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
2: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok
0: okay.
2: gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
2: Aku nggak berasa ada gap, biasanya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
2: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
2: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
1: Want you back.
2: Beda agak berbeda genrenya. Yeah.
0: Okay.
2: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
2: Bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
1: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
2: Enggak pakai mau sih.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
2: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
2: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
1: We had a TikTok dance.
0: Yeah,
1: serius? Kita sempet TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
1: Enggak.
0: Itu tuh
1: ada request, emang ada request.
0: Oh, emang ada request.
1: Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya, kalau gak salah ya?
1: Kak Adis
2: ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh?
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account, tau nggak? Karena aku nggak suka anak aku, misalnya dia nonton TikTok. Kan? Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
1: harus ada TikTok.
0: Nice. Lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
1: Memorable, I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten-konten making.
0: Okay.
1: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Itu menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
1: Awalnya. Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding-bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
1: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya.
0: Akhirnya ketemu gitu.
1: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
1: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice, nice, nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Tahu sih, jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting, nggak ada canggung sama sekali gitu, kayak udah pernah ketemu aja lagi ya, bro, padanya gitu.
0: Oh.
2: Gak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
1: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop. Kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive.
2: Competitive, yes.
0: Okay.
2: Gak ada gitu, maksudnya dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Okay.
2: Gitu loh,
0: maknya. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
1: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
1: Dua kali dua hari.
0: Abis itu kasih ini kembali lagi.
2: Iya, gitu saya pulang lagi.
0: Ya. Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
1: It was a fun process.
0: Iya. Okay, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
2: Enggak, kamu aja, Kak.
0: Oh iya, oke, Agatha, oke.
1: Kalau aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
1: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
1: Biar lebih confident.
0: Okay.
1: Dan ngerasa kayak you're better, lebih baik gitu.
0: Lebih baik
1: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
1: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini, terus jadi ngerasa kayak oh iya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
1: itu penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
1: Udah gak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak. Dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu, lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih ini dulu deh, boleh deh. Kasih ini dulu.
2: Dibilang udah pernah sih. In any relationship, kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Jadi udah dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin Kak Cindy ya. Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
1: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih ini ya, bukan aku ya.
1: Aku kayak
2: enggak apa-apa bentar lagi, tunggu aja gas.
1: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy-nya.
2: Sorry, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak pernah.
0: Jangan sampai ya.
1: Belum pernah,
0: amit-amit. Jangan sampai,
1: amit-amit. Belum pernah ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak kayaknya, enggak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
1: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya ya bahasannya.
2: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
1: Skateboard
0: juga.
1: Yeah.
0: Gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
1: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost.
0: Okay.
1: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
1: so aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I really hope everyone also feels the same. Amin. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering denger, apalagi aku lagi workout, apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
2: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah lah, percayain Sumantri. I work with him berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran ke sini.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
2: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget.
2: Secara umur.
0: Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
1: Semoga
0: Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: Julai,
0: oke. Ditunggu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Sobro 2 seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha.
1: Agatha
0: mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang
0: ini.
1: Listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga. Okay.
1: Tapi
0: soon ya?
1: Iya, yeah, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten
0: amin,
1: aja guys.
0: Amin, amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Should I Coulda ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay! Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab.
0: Oh, another collab selain... Ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti?
1: Ada lagi.
0: Wow.
1: Oh my God, I can't believe.
0: Ditunggu teman pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main kesini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main kesini lagi, jangan lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman berdua gak kerasa banget. Kita udah ngobrol selama 1 jam ya. Di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Should I Coulda versi live-nya.
1: Yes.
0: Nah, oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Agatha. Yes. Gue Landi Krisnandaru pamit. Dan juga...
1: Agatha Baby. Bye-bye.
0: Oke, bye-bye teman berdua. And this is Should I Coulda. Bye. I got the baby, here we go.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam semuanya. Kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Dian yang akan menemani kalian semuanya nih di Jaga Malam. Sampai maunya kalian berapa nih? Sampai pukul 12 saja ya. Oke deh. Yuk, Dian akan mulai dengan informasi-informasi terupdate kita di Pro 2 FM. Oke. Ada beberapa informasi nih, 3 informasi kayaknya ini. Terkait dengan di PUSIP untuk kawasan Sumenep ini gencarkan literasi pelajar ya melalui Perpusling di SMKN 1 Sumenep. Kemudian nanti ada juga RSU DMA. Ini untuk kawasan Sumenep juga pastikan seleksi bebas kecurangan. Dan nanti kita akan lengkapi dengan informasi dunia olahraga ya, Persepam masuk grup W. Kita informasi perdana dulu ya di rri.co.id Sumenep. Terkait Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Dispusip Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terus menggencarkan upaya menumbuhkan budaya literasi di kalangan pelajar melalui layanan mobil perpustakaan keliling atau Perpusling. Kali ini layanan jemput bola tersebut hadir di SMKN 1 Sumenep untuk memperluas akses bacaan berkualitas ya. Dan kehadiran Perpusling tersebut, teman Pro 2 antusias oleh para siswa yang juga langsung memadati area layanan sejak mobil tiba di lingkungan sekolah. Jadi di sini berbagai koleksi buku, mulai dari pengetahuan umum, keterampilan, pendidikan, hingga motivasi menjadi pilihan menarik bagi pelajar. Dan pustakawan ahli muda Dispusip Kabupaten Sumenep, Saiful Bahari, yang juga menyatakan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pelajar memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses bahan bacaan edukatif. Oke. Kita beralih informasi selanjutnya nih, RSUD Dr. Muhammad Anwar di Sumenep ya. Ini memperkuat pengawasan dalam proses rekrutmen pegawai blood non-ASN tahun 2026 yang juga melibatkan perbandingan pihak eksternal mulai dari aparatur penegak hukum atau juga APH dan juga penyuluh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM hingga juga insan pers. Direktur RSUD MA Sumenep, Dr. Erliati, ini mengatakan langkah tersebut ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung transparan, objektif, dan juga bebas praktik penyimpangan. Oke. Dan kali ini informasi dunia olahraga ya, kami kutipkan masih di rri.co.id. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, resmi mengumumkan perbandingan, maksud kami, pembagian grup dan juga markas yang juga digelar babak ketiga dua besar Liga 4 Nasional. Tim Kebanggaan Masyarakat Pamekasan Persepam Laskar Ronggo Sukowati dipastikan bergabung di grup W bersama Persikoba Kota Batu, Persigar Garut, dan juga Persemai Maibrat. Dan seluruh pertandingan grup W dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Berantas Kota Batu yang juga merupakan markas dari Persikoba. Oke, kita lanjut acara selanjutnya seperti biasanya komunitas ya.

0: 6 pukul 20 waktu Indonesia Barat turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di jaga malamnya kita lanjut ya. Seperti biasanya di depan Dian nih, tidak sendiri. Kali ini di obrolan komunitasnya kita akan ditemani sama salah seorang mahasiswa gitu ya. So pasti untuk kalian yang lagi merapat dan juga stay tune bersama FM kita, dan mohon maaf gitu ya, karena mungkin terpampang di flyer kita akan bakal tampil di TikTok, tapi ini ada satu kendala teknis. Oke guys, nggak apa-apa ya. Stay tune terus juga di RRI digitalnya, dimanapun kalian ini berada sekarang. Nah, karena RRI, terutama juga Pro 2, bisa dijangkau di mana saja untuk kalian semua, oke? Okay? Yang penting kuncinya punya paketan kalian ya. Oke, okay, kalau nggak punya paketan, parcel aja nggak apa-apa. Iya, saya akan kenalkan dulu, atau kalian ini sudah intip di IG Instagram kita, atau juga di player kita, ya, yang sekarang lagi duduk manis, ternyata ada... salah seorang mahasiswa gitu, yang dimana juga pada malam hari ini akan membahas bersama kita semuanya gitu ya, terutama saya Dian yang akan menemani, terkait dengan topik relationship. Ini dekat tapi kok bikin sesak gitu ya. Mending jauh di mata, dekat di hati aja kalau kayak gini nih.

0: Nah, siapa kak yang akan membahas kali ini kak? Oke, saya akan sapa dulu nih siapa punya nama. Selamat malam, mbak yang cantik nih kakak.
1: Halo, malam kak.
0: Oke, agak mendekat, tapi jangan mendekat padaku ya. Okay. Kak, dengan siapa nih punya nama nih sekarang nih?
1: Saya Komaria kak, atau lebih enaknya panggil Maria aja.
0: Oh, mbak Maria ya, okay. Mbak Maria. Mbak Maria domisilinya di mana nih aslinya?
1: Saya asli Gending.
0: Di Gading sana ya. Berarti barnya Lenteng masih ya?
1: Ah, iya betul.
0: Oke. Okay. Tapi so pasti dekat di sini ada di mana nih kawasannya nih?
1: Ada di sekitar sini daerah kota juga. Sekitar RRI tentunya.
0: Oh, gitu. Dekat ya. Alhamdulillah deh. Jadi enggak perlu capek-capek gitu dari Gading. Nah, ini ya teman Perdua selaku dari aktivis perempuan anggota setara iya, betul. Setara perempuan ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Di sini ada topik kak, ada relationship dekat tapi kok bikin sesak nih. Ini kenapa sih pilih topik seperti ini nih?
1: Karena gini ya kak, kayaknya teman-teman kita hari ini entah yang baru menginjak remaja atau yang sudah mau menginjak dewasa juga masalahnya di itu-itu aja, ketemu pasangan tapi ya toksik-toksik aja gitu kak.
0: Gitu ya, kalaupun teman sama aja seperti ini ya. Nah, kadang iya. Teman itu tidak semuanya yang dekat itu bikin menyenangkan terus gitu ya. Kadang bikin bete juga ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau di dunia pertemanan ini harusnya kita harus gimana nih kak? Kalau misalkan menemukan hal seperti ini.
1: Kalau menurutku sih kita harus ini aja sih kak. Mudah untuk cut off orang, enggak yang takut buat ngelepas orang. Misal dia udah enggak cocok nih buat jadi teman kita. Ya udah, kita temennya dikurangin aja. Enggak terlalu intens aja kan.
0: Oh gitu. Jadi mengurangi ini ya, rasa kedekatan kita gitu ya. Lalu di sini kenapa harus ada kata-kata sahabat, Kak?
1: Oke, kenapa harus ada kata sahabat? Karena enggak semua ini ya, enggak semua tentang kehidupan kita entah cewek atau cowok, kita enggak semuanya tentang pasangan terus kan ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kita enggak bisa nih tanpa teman atau sahabat tentunya. Jadi kalau lagi capek, masa ya enggak mau cerita-cerita.
0: Betul. Nah, dari situ bisa dikatakan semua orang yang dekat sama kita dan bisa dipegang untuk segala problem kita, terutama ya. Kita membutuhkan seseorang itu karena kita mungkin banyak problem ya. Iya, itu bisa dikatakan sahabat gitu ya. Dalam artian nih sahabat ini seperti apa sih kak? Ketika kita membutuhkan saja atau waktu lenggang saja dia harus tetap ada gitu buat kita kak?
1: Ya harusnya sih di setiap waktu ya masih ada. Setidaknya meskipun gak ada komunikasi yang intens, paling enggak ya di hati masih ada dong ya.
0: Oke. Okay. Gitu. Siap deh. Kalau misalkan sekarang ini dekat tapi bikin sesak gitu ya, harus beberapa kali kita harus mencoba. Kalau misalkan pasangan nih, satu contoh pacaran gitu, aku gak cocok sama ini kak, bikin sesak gitu ya. Sesak di dompet juga kak. Apakah harus saya beralih ke lain gitu atau gimana nih cara mengatasinya ini?
1: Ini ya kak, kalau soal pasangan atau soal apapun, kalau udah menyangkut hati kan yang mudah-mudah banget gitu kan. Kadang kita maunya kayak menjauh tapi ternyata hati kita belum rela gitu kan. Kalau kataku sih mending dimantapkan di hatinya dulu. Beneran ngerasa gak cocok atau emang cuma karena bosen aja nih.
0: Oke. Mungkin ada alternatif lain nih kak sebelum terjadinya sesak. Sebelum kita mendapatkan hal yang lebih cenderung negatif nih, sebaiknya cara pendekatan kita kepada seseorang ini gimana terlebih dahulu? Pakai hati dulu atau perkenalan dulu nih kak?
1: Kalau kataku mending perkenalan dulu sih. Karena dari perkenalan lalu ke hati gitu. Kayak ini peribahasa dari mata jatuh ke hati gitu.
0: Siap.
1: Kan gitu aja.
0: Benar-benar. Kriteria perkenalan ini seperti apa nih yang baik nih kak? Atau hanya tahu nama saja, rumahnya di mana gitu, tapi tidak tahu dalam karakternya. Apakah lu perlu seperti itu nih kak?
1: Kalau kataku perlu sih karakter. Paling enggak kan orang bisa kelihatan tuh kak. Enggak cuma dari perkenalan aja, dari ngomong aja bisa nih kita tahu kayak dia gimana nih cara pikirnya atau cara nanggepin kata ketemu kita. Bisa langsung senyum enggak, atau lagi marah bisa sabar enggak gitu kan.
0: Bisa gitu ya. Oke, tapi bisanya gitu enggak selalu mulus gitu ya. Karena itu mengenaan karakternya seseorang itu memang sukar ditebak ya kak ya. Nah kalau misalkan sekarang kita hanya sekedar percaya-percaya saja nih, apakah kita ini ada kelalaian pada diri kita? Kita selalu percaya sama orang gitu, Kak.
1: Oh iya benar. Kalau nggak kelalaian juga sih kayaknya. Hmm. Cuman memang dikaliku kehidupan itu kan emang ada-ada aja gitu kan.
0: Iya.
1: Kita udah kayak nganggap orang itu baik, ternyata ya mereka hanya menjadikan itu topeng gitu kan. Jadi kayak gak semuanya kelalaian kita, cuman bagian dari dinamika hidup aja sih.
0: Oke. Sebenarnya ini sumber permasalahannya ini ketika kita merasakan sesak ini salahnya di mana nih, Kak? Kalau sama pasangan atau sama temen juga gitu. Ini salahnya di mana kita nih?
1: Kayaknya poinnya di komunikasi deh.
0: Oh gitu.
1: Atau terlalu apa ya, buru-buru buat ambil keputusan misal. Kayak lebih mudah menyimpulkan, misal kita teman kayak lebih ngapang, oh iya dia baik banget nih sama aku, padahal dia cuma mau manfaatin kita misal. Atau ya mau punya pasangan tapi dengan cara yang sad-sad banget gitu. Cukup kenal di WA langsung okay, kita jadi pacar. Itu kan, itu seseknya kan belakangan pasti. Mending sesek di depan tapi belakangan kita happy ending gitu.
0: Siya. Nah gitu teman berdua ya, kalau kita itu mudah percaya sama seseorang itu bagus ya, bisa dinilai itu positif. Tapi dalam kehati-hatian kita harus tetap ya punya kontrol ya, bagi kita jangan terlalu percaya sama seseorang gitu ya. Ya gak apa-apa sih kalaupun tersinggung gitu, karena memang kadang Dian sendiri gak terlalu dipercaya sepenuhnya, dan saya itu terima gitu. Karena ini menjadi evaluasi dan koreksi juga bagi kita. Sulit ya Kak bisa dipercaya sama orang ya Kak ya.
1: Nah iya betul sekali itu.
0: Nah tanda-tandanya untuk bisa dipercaya nih Kak, dan gak bikin nyesek nih Kak, gimana nih? Mungkin ada kriteria yang seperti itu bisa digambarkan?
1: Mungkin ada berapa ya, mungkin 3 aja sih yang poin besar. Dia gak yang egois, gak yang neko-neko masa maunya sendiri.
0: Siap.
1: Terus ya dia bisa bergaul sama sekitar sih. Entah itu buat pasangan atau sahabat gitu.
0: Oke, siap, mantap nih. Kalau dari segi fakta perilakunya ini juga masuk kriteria bisa dipercaya gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oke, lalu bagaimana cara kita untuk bisa menyimpulkan saran seseorang ini atau pasangan kita ini adalah baik gitu Kak?
1: Terlalu ini ya, karena menurutku relatif aja sih kalau sama pasangan. Karena yang udah lebih condong tuh ke hati aja. Cuman kadang kita kan juga, nah ini perannya sahabat juga di sini loh Kak. Jadi kayak sahabat bisa menilai, karena dia yang gak objektif gitu kan, dia subjektif gitu kan nilainya. Siap. Jadi dia bisa ngasih saran. Loh pacarmu begini loh, atau pasanganmu seperti ini. Masa kamu gak sadar? Mungkin dari itu juga ada ini ya.
0: Oke. Siap. Antara pasangan dan sahabat ini semisal beda persepsi nih, lalu si A ini kebingungan nih Kak. Ini gimana sih? Bersimpangan kayaknya Kak. Saya curhat tentang pacarku misalkan ya, tapi dia punya prinsip lain gitu tentang pacarku. Ini gimana seharusnya menyikapinya Kak?
1: Nah yang begini-begini ini harus punya pendirian dalam diri sebenarnya. Jadi kayak kita harus mateng juga. Yang kataku tadi tuh Kak, jadi gak mentang-mentang punya pacar tapi kita juga punya prinsip. Kalau pasangan kita udah gak oke, ya udah kita buang aja. Bukan buang ya, apa sih? Lepas aja.
0: Lepas aja ya. Dalam artian ini lepas, putus, atau ngasih jeda untuk saling introspeksi diri dulu?
1: Ngasih jeda boleh sih. Kayak gak langsung egois kita buat langsung ngelepas putus ya. Jadi kita ada waktu buat sama-sama mikir mungkin.
0: Dalam artian di sini dekat tapi bikin sesak, berarti ini sudah tidak bisa dipertahankan ya Kak ya?
1: Nah iya, kalau udah yang bikin sesak gak bisa tuh dilanjut-lanjut tuh. Karena ya gak tahu ya, karena kan nanti kondisi di realitanya kan beda-beda. Cuman kalau menurutku kalau udah yang gak udah lebih banyak sesaknya ya. Gak cuma sesak dikit aja ya udahlah ya.
0: Masih bisa teratasi gitu ya. Aman hatiku. Sebenarnya hal seperti ini bukan hanya sekedar interaksi antara pasangan gitu, antara sahabat gitu. Dalam komunitas mungkin ada juga ya hal demikian. Gimana nih caranya kita untuk mengatasi lebih dari personal di situ, dalam organisasi juga, kemudian berinteraksi di dunia komunitas. Ini gimana Kak? Kita kan harus mendekat gitu kan, namanya komunitas. Tapi kalau tidak ada kenyamanan di sana, apa yang harus saya lakukan nih Kak?
1: Nah itu tadi Kak, kita ini ya, kalau prinsipku kita cuman punya diri sendiri yang emang benar-benar ngerti sama keadaan kita. Jadi kalau kita emang udah ngerasa nggak betah, udah nggak bisa nih, ya udah mending kita terima resiko untuk tidak di komunitas itu atau di lingkungan yang toksik itu.
0: Oke. Dalam artian segala aspirasi mungkin apa yang menjadi inspirasi kita sudah tersampaikan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Siap deh. Apakah tidak terkesan sangat egois gitu, Kak?
1: Kalau menurutku lebih egois ketika kita nggak nyaman, tapi kita masih lanjut gitu kan.
0: Memaksakan gitu ya?
1: Memaksakan diri, nanti akhirnya komunitasnya yang berubah jadinya nggak baik. Itu kan lebih nggak enak kan. Kita malah nanti punya citra yang lebih buruk kan di organisasi.
0: Di organisasi itu ya, di perkumpulan tersebut ya. Gitu ya. Siap deh. Sebenarnya memang harus ada komitmen. Kita membangun komunitas itu memang harus satu arah gitu ya, satu pemikiran gitu ya.
1: Betul.
0: Siap deh, ya namanya Cak Nasereng tuan mau bayi gitu ya. Nah, kalau sekarang yang mendekatkan pada diri kita nih di media sosial ini tapi bikin sesak ini seperti apa nih tanggapan dari Kak Maria sendiri nih, Kak?
1: Sekarang tuh lagi marak-maraknya juga kan.
0: Iya. Yeah.
1: Posting-posting dikit langsung banyak yang netizen-netizen yang kerja gitu kan. Kalau menurutku sih banyak ya, bisa dengan yang bodo amat atau ya kita tetap ladeni secara positif. Selagi itu masih wajar-wajar aja. Kalau udah kelewat batas sih ada hukum juga sih, maksudnya yang bisa membantu kita.
0: Nah, kalau mendekatkan pada diri kita nih media sosial ini kadang bikin mewek, bikin sesak juga. Pokoknya campur aduk gitu ya, Kak ya. Ini penyakit hal seperti ini sebaiknya kita harus punya prinsip seperti apa nih, Kak? Bijaknya dalam menggunakan media sosial nih, Kak. Karena ini akan terganggu juga sama mental kita gitu kan. Di satu sisi kita ingin mendekat sama media sosial agar bermanfaat gitu. Tapi ujung-ujungnya sekarang trending topiknya beda gitu ya.
1: Iya benar.
0: Harus gimana nih, Kak? Gitu kita harus matikan, harus nggak punya akun gitu?
1: Nggak juga sih.
0: Nggak juga ya.
1: Kalau aku prinsipnya sih harus kayak tetap harus peka sosial tapi kayak ayo dong peduli sama diri sendiri. Diri sendiri yang harus lebih dimengerti.
0: Oke. Siap deh. Ya mau tak parlo tak usah gubris gitu aja ya.
1: Sepakat begitu.
0: Kalau perlu gak usah di like aja deh gitu.
1: Boleh
0: ya.
1: Biar algoritmanya gak jalan terus.
0: Betul, betul sekali sih. Asik nih Kak Komaria. Jadi di sini teman Pro 2 ya, bagi kalian ini yang mengalami hal demikian ya, sebaiknya kita harus punya kebijakan diri sendiri gitu ya. Asalkan kebijakan itu tidak merugikan satu sama lainnya gitu ya, Kak.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Oke. Kak, saya kalau semak mau sore yang tua juga bikin sesak, tapi kalau jauh kangen. Ini gimana nih, Kak?
1: Benar-benar. Itu juga masuk ya kayak masalah-masalah sama teman-teman yang di TikTok tuh biasanya tren-trennya begitu. Keluarganya apa ya, lingkungan keluarga yang sakit atau toksik gitu kan. Harus gimana sih kita? Padahal kita kan udah dari kecil di rumah.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Kalau kataku sih rumah tetap tempat terbaik ya untuk pulang. Keluarga juga adalah tempat terhangat. Solusinya itu menepi juga menjadi solusi terbaik. Karena nanti akan ada apa ya, akan ada dinamika lain untuk menyadarkan kondisi toksik itu.
0: Kalau kita punya prinsip rumah adalah naungan kita paling utama gitu, tapi apakah juga akan berdampak atau ada efek nanti yang menjadikan hubungan antara keluarga dan sahabat ini rusak bagi kita, Kak? Kita lebih percaya orang daripada keluarga kita sendiri, Kak. Apakah itu akan ada dampak?
1: Benar-benar, ada dampak pasti, Kak. Karena seharusnya ya, kita idealnya itu ya tetap keluarga adalah tempat cerita pertama harusnya. Cuman kita nggak bisa kontrol kondisi mental seseorang atau karakter seseorang ya. Kalau keluarga kita emang orangnya nggak welcome buat cerita, berarti kita harus mencari antisipasi di jalan lain. Tapi dengan tidak membuang peran keluarga sih menurutku. Jadi kalau ada keputusan misal mau ini atau mau lanjut sama pasangan yang ini, nggak yang sahabat dulu lah, keluarga dulu lah pasti gitu.
0: Kalau misalkan keluarga ini kurang begitu menanggapi komunikasi kita, ini harusnya kayak gimana nih sikap kita ini sebagai anak atau sebagai keluarga gitu, Kak?
1: Nah itu benar, justru itu adalah kayak apa sih, peran atau tugas tambahan sih buat kita. Karena untuk menyadarkan lingkungan sekitar kayaknya harus dimulai dari keluarga dulu. Menurutku begitu sih. Jadi kayak kita nggak bisa nih, misal keluarga udah toksik, terus kita diem-diem aja atau malah kabur pergi kemana tanpa ada tindakan-tindakan yang kemudian kayak membangun kesadaran keluarga, paling enggak 1-2 orang dalam anggota keluarga dong ya. Jadi begitu, kayaknya nggak bisa nih ditinggal-tinggal begitu. Kayak hal kita yang harus berani buat memutus rantai-rantai toksik itu.
0: Gimana nih cara kita berkomunikasi sama keluarga kalau kita sudah punya pasangan serius, kita sudah punya rencana agar tidak saling membuat tersinggung hati seseorang gitu. Saya mau mandiri bersama keluarga nanti bukan karena untuk menjauhi keluarga sendiri. Ini cara komunikasi kita gimana nih?
1: Nah, iya benar, ini masih banyak loh Kak di daerah-daerah Madura sih saya lihat. Kayak kalau kita pisah rumah atau mau mandiri sama pasangan tuh kayak kita kesannya udah mau minggat gak mau sama keluarga kan ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita bangun dari sekarang. Maksudnya pemahamannya itu. Jadi kayak apa ya, meyakinkan diri kalau kita sudah benar-benar bisa mandiri. Gimana mau meyakinkan misal ke keluarga kita kalau misal pasangan kita juga belum mapan.
0: Atau dia juga banyak-banyak hal yang harus dilindungi diri ya.
1: Jadi makin gak rela tuh keluarga kita buat ngelepas kita sama orang-orang baru misal.
0: Kalau sampai berkenaan dengan topik ini ya saya menghindar karena ada banyak kekurangan atau faktor yang mungkin kita bangun berdua. Nantinya kalau dipaksakan bersama ini bikin sesek gitu ya.
1: Balik kesesak lagi tuh kan jadinya Kak.
0: Iya betul. Nah sekalipun mapan keluarga baru ini tapi kalau memang putusannya harus mandiri ya harus mandiri gitu ya Kak.
1: Benar, siap deh.
0: Apakah kemandirian kita setelah berkeluarga bersama pasangan kita bertahun-tahun ini juga menjadi jaminan kita bebas dari rasa sesak Kak?
1: Menurutku sih enggak ya, karena ujian dalam setiap hubungan, jangan kan sampai ke nikah kayaknya kejauhan gitu kan. Kita-kita yang di sini kan belum gitu. Pacaran atau sahabatan aja sesaknya udah minta ampun gitu. Apalagi di keluarga enggak mungkin enggak sih kalau kataku. Apalagi kita hidup satu rumah, terus juga satu pemikiran harus bisa ada gitu dalam satu lingkup itu kayaknya susah sih. Cuman tergantung gimana. Kalau pasangannya atau partnernya nggak mungkin nggak mungkin yang sampai ribet-ribet banget sih kalau kataku.
0: LDR dari pasangan ini ada manfaatnya nggak?
1: Kalau kataku ada sih ya, asal tapi, komunikasinya lancar loh Kak.
0: Iya lancar, tapi rindunya ini yang nggak bisa kebendung nggak? Gimana? sesak karena rindu juga nggak baik loh Kak. Ini sebaiknya gimana nih Kak solusinya kalau LDR-an nih Kak?
1: Nggak jauh-jauh banget sih, mungkin bisa disempatkan ketemu dulu ya. Jadi nggak terlalu rindunya nggak numpuk-numpuk banget gitu Kak. Jadi bisa tuh kayak tergantung komunikasi lagi kataku tadi. Kuncinya di situ. Kalau komunikasinya jelek sama pasangannya, sesaknya juga makin
0: kerasa sih. Iya betul lah. Setelah LDR-an pas komunikasi namis gitu ya.
1: Sekali.
0: Kak Maria jangan kemana-mana dulu nih. Ada single menarik nih akan lewat, kita nanti sambung kembali.
1: Siap.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi gitu di jaga malamnya di komunitas, masih bersama Kakak Maria. Dengan topiknya yang sesak-sesak gitu. Tapi jangan salah, ini Kak Maria bukan menambah sesak, tapi mengeluarkan kalian itu dari rasa sesak gitu. Kak Maria masih bersama Dian?
2: Oke, Kak.
1: Siap deh. Kak, sekarang itu banyak pose bobini itu yang mengalami toksik itu sesak gitu. Itu secara psikologis itu gimana nih, Kak?
2: Secara psikologis sih pasti dampaknya banyak ya, Kak. Misal kalau dia sudah punya anak atau punya suami akan berdampak ke sekitarnya. Atau misal kita-kita yang cuman masih remaja atau dewasa ini belum menginjak ke ranah situ juga berimbas ke sekitar sih. Misal kuliahnya juga nggak bagus atau proses-proses yang lainnya juga gitu sih.
1: Gitu. Sebagai mahasiswa nih, kalau terlalu banyak mengalami dilema toksik ini seharusnya kayak gimana nih, Kak?
2: Harusnya ada jalan pintas ya. Maksudnya kayak kita nggak bisa biarin kita berdilema begitu tuh. Kayak kita terlalu mikirin gimana pasangan kita atau gimana soal saya nggak punya pacar atau kapan nih aku jomblo terus nih gimana. Cuman kalau menurutku sih fokus aja gitu sama tujuan kita di awal. Misal kalau emang tujuannya kita kuliah bagus atau kerjaannya nanti gimana,
1: siap.
2: Menurutku gitu sih, fokus sama yang lain aja dulu, yang memang tujuan utama. Yang ya soal pasangan-pasangan atau orang sekitar yang toksik itu mah cuman jembatan aja.
1: Siap deh, berarti kembali ke ini ya, langkah atau niat yang pertama tadi gitu. Kalau kita ini mendekatkan diri kepada hal yang seperti ini, maka dampaknya juga seperti ini dilemanya gitu ya. Ya kalau nggak mau dibebani sama materi pelajaran ya jangan kuliah gitu aja ya.
2: Ah benar, harus bisa terima resiko dari pilihan kita.
1: Siap deh. Kadang kita tuh fokus mencari orang yang toksik, Kak. Ini tapi kita tidak mau evaluasi diri ini gimana nih, Kak?
2: Iya benar-benar. Ya harus dari diri sendiri juga sih. Kalau kita juga belum baik kan ada tuh kayak apa sih, kayak pepatah atau istilah gitu kan. Jodoh adalah cerminan diri. Masa kita mau tetap yang jelek kan mestinya yang baik-baik dong. Jadi harus mulai dari diri sendiri juga sih kalau.
1: Kalau kita sudah punya sahabat nih yang paling dekat, paling mengerti kita gitu. Apakah kriteria kita itu memilih pasangan juga sepakat dengan sahabat, Kak? Atau gimana ini?
2: Biasanya cenderung begitu ya. Jadi karena kita udah intens terus, ada apa cerita, senang cerita, sedih cerita. Jadi kayak nyatuin apa ya? Cara pikir kita buat oh cowoknya kalau nggak yang pinter atau kalau nggak yang kaya misal gitu-gitulah itu bakalan sama sih.
1: Bisa membandingkan satu pemikiran gitu ya?
2: Ya lebih banyak.
1: Siap. Kalau kebanyakan kita curhat sama sahabat tapi kita punya pacar ini gimana?
2: Harus seimbang sih, menurutku harus sih.
1: Iya, karena banyak yang terjadi di sini. Kamu itu lebih ngalak cacana orang gitu loh, tempong cacana sengkok gitu. Nah ini akan jadi awal pemicu pasangan yang tidak sehat nih, Kak. Kita harus gimana nih, Kak? Baik itu perempuan, itu laki-laki, gimana dia harusnya?
2: Kembali ke yang awal tadi, Kak, fokus sama yang utama dulu. Jadi kan yang utama ada pasangan kita, ada sahabat kita juga. Tergantung prioritasnya yang mana nih. Jangan-jangan kita punya pasangan tapi prioritasnya sahabat. Jadi terlupakanlah ya pasangan yang ini. Gitu pun sebaliknya, kita punya sahabat tapi prioritas kita pasangan. Ya gitulah. Ya paling enggak bisa seimbang. Jadi kalau ada apa-apa ya cerita-cerita aja lah.
1: Nah,
2: intinya di situ biasanya ya.
1: Siap. Kalau semisal over possessive ini gimana nih pasangan kita nih, Kak?
2: Pusing. Bikin pusing karena kayak kalau masih remaja mungkin masih suka-suka aja ya diposesifin.
1: Tapi nggak kita betah juga loh, Kak, semisal masih pacaran gitu kita diatur-aturnya itu terlalu formal gitu.
2: Benar-benar.
1: Ini gimana, Kak?
2: Kalau masih remaja mungkin masih suka ya diposesifin gitu. Tapi kalau udah kayak makin gede, makin menginjak dewasa kayaknya gak enak ya. Soalnya kan kita
1: risih banget gitu ya.
2: Bener banget. Karena kan kita juga punya fokus yang lain. Ya, kalau nanti tiba-tiba pasangannya selingkuh, itu makin sesak lagi.
1: Okay.
2: Kita nggak punya apa-apa buat jadi solusi.
1: Menurut kakak nih, sisi positif dari posesif itu seperti apa kita menangkapnya, kak? Kadang kita sudah tidak mau diatur orang tua, tidak mau diatur pasangan juga. Ini kita harus seperti apa memilah posesif ini, kak?
2: Kalau menurutku selagi itu masih wajar ya, misal jangan pulang malam.
1: Betul, kan bentuk waktu jadi, terutama. Oh ya,
2: okay. Bentuk jaga, dari jaga diri kita juga sebagai pasangannya atau sebagai orang terdekatnya gitu, okay. Kan. Beda lagi kalau misal, kamu gak boleh nongkrong sama teman-temanmu, itu udah kelewatan sih kalau kataku. Maksudnya udah hampir over juga. Karena masa iya kita harus cuman fokus, fokus sih iya, cuman sama satu orang aja itu gak asik banget sih.
1: Oke, okay, siap deh. Kalau menurut kakak ini pertahankan cinta atau prinsip diri nih kak? Kalau pacaran itu pasti modalnya itu kalau kamu cinta ya kamu pasrah aja gitu. Ini sebenarnya kayak gimana nih kak? Oh, kayak aku tuh ditekan cinta gitu ya. Dan cintanya ini sudah kurang sehat dan ini yang bikin sesak. Tapi gimana? Tapi aku cinta gitu. Ini gimana cara ngatasin hati kita nih kak?
2: Begitu yang susah.
1: Okay.
2: Kalau kataku sih mending prinsip diri kita sih lebih diutamain. Karena kataku tadi kan kayak yang tahu sakitnya kita, yang tahu senangnya kita lebih tahu daripada yang lain diri kita sendiri dong. Okay. Jadi gak apa-apa sih cinta-cintaan, tapi prinsip juga gak boleh hilang dong.
1: Siapa? Jadi rasanya jangan sampai lepas kontrol gitu ya?
2: Iya bener, okay. Nanti tiba-tiba disakitin masih tetap mau-mau aja kan. Aduh, ngorbanin diri, mau bunuh diri itu namanya.
1: Siap-siap deh. Karena kasihan juga nih, di sini tertera adalah pendampingan dari perempuan gitu. Kasihan juga gitu ya, perempuan-perempuan di sana gitu. Apalagi sekarang, bukan sekarang sih sebenarnya, terkait dengan pergaulan bebas ini sekarang sudah marak di mana-mana gitu ya. Bener-bener. Oke deh, tips dan saran yang mungkin menjadi treatment khusus nih kak, untuk menghindari hal demikian nih kak, apa nih?
2: Pertama, prinsip diri ya, jangan sampai dihilangkan. Terus yang kedua juga, komunikasi dengan siapapun harus baik, terutama dengan orang-orang terdekat. Dan yang terakhir, ini ya, jaga emosi lah, jangan egois.
1: Oke, siap. Itu tak laki tak bini gitu ya, iya, semuanya.
2: Semuanya.
1: Oke, oke. Okay. Kak, mungkin ada closing statement nih yang ingin disampaikan ini untuk semuanya pendengar atau teman-teman Pro 2 FM nih kak, malam hari ini terkait dengan topik malam hari ini nih kak.
2: Oke, okay, oke okay, kak. Jadi tadi topiknya itu adalah tentang dekat tapi sesak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gini, kalau dari aku sih ini ya, tetap jaga diri sendiri, jangan terlalu sama, jangan terlalu menyibukkan diri dengan orang lain ya, urusan orang lain, karena yang akan terus berjalan ke depan itu ya kamu sendiri dan yang akan menerima itu kamu sendiri.
1: Siap deh.
2: Jadi tetap intinya diri sendiri.
1: Sebaik-baiknya teman, sedekat-dekatnya teman gitu, harus ada batasan untuk kita percaya.
2: Harus
1: dan
2: ini sedikit tambahan juga kayak harus ada apa ya, kesiapan diri untuk tetap merasa gak semua orang akan selalu sama kita gitu.
1: Oke, siap deh. Yang pastinya kita harus bersama diri kita dengan diri kita selamanya gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali.
1: Mantap sekali nih Mbak Komaria selaku aktivis perempuan. Jadi anggota Setara Perempuan malam hari ini ya, teman Pro 2 sudah memberikan kejelasannya nih, bagi-bagi tipsnya juga ya, gimana cara kita untuk mengatasi agar sesak ini yang kita derita tidak selamanya mendekat pada kita gitu ya. Lebih baik harus dijauhkan gitu rasa sesaknya ya kak ya.
2: Benar.
1: Kak, makasih banyak sudah hadir di studio kita malam hari ini ya. Lain kesempatan kita sudah kembali nih. Makasih banyak nih untuk temannya juga nih yang di sampingnya gitu ya.
2: Terima kasih kembali kak.
1: Oke, selamat malam. Assalamualaikum Kak Komaria.
2: Waalaikumsalam.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
3: RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Indonesia is me, kau dan aku.
5: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
6: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
5: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
6: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
5: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
6: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
5: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut di cerita penutup harinya ya, teruntuk kalian semua ya yang lagi stay tune bersama FM kita, makasih banyak nih. Aktivitasnya mudah-mudahan selalu hangat karena cuacanya cukup dingin gitu ya, baik di siang ataupun di malam hari gitu guys ya. Pandai-pandai kalian untuk menjaga kesehatannya aja. Yuk, kali ini kita akan bahas soal apa enaknya ya. FOMO olahraga lari yang juga banyak digeluti oleh komunitas gitu. Dan tentunya di sini di cerita penutup harinya kita akan mulai dengan game gitu ya. Skill hidup yang diam-diam bisa dipelajari dari game. Nah, jadi di sini banyak orang yang mengira game ini cuma soal menang atau kalah gitu. Padahal hampir setiap game ini sebenarnya adalah simulasi problem solving gitu. Nah, jadi saat bermain kita terus-terus menghadapi tantangan gitu, strategi apa yang harus kita pilih, kemudian juga rasio mana yang harus kita disiapkan, atau keputusan mana yang paling efektif nih untuk kita ambil. Jadi di sini ada sebuah penelitian yang juga dipublikasikan dalam International Journal of Game Based Learning ya, bahwa game yang dirancang dengan baik ini akan mendorong permainan untuk berpikir kritis gitu. Wih, asik ya. Jadi di sini main game bukan hanya untuk kalah dan menang, apalagi senggol-senggol gitu satu sama lainnya gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk mengasah atau berpikir secara kritis gitu. Menariknya lagi di dunia kerja modern, ini kemampuan problem solving ini menjadi salah satu skill yang juga paling dicari perusahaan. Jadi tentu kalian nih semuanya yang pernah menghabiskan waktu memikirkan strategi raid, menyusun blade, kemudian juga karakter atau juga mencari cara lolos dari level yang sulit, sebenarnya kita ini sedang melatih otak kita loh. Nah, untuk menghadapi masalah secara sistematik. Jadi semua kehidupan ini seperti game, bukan lagi sebuah tantangan tidak pernah gagal, tapi tentang menemukan cara kita untuk melewati level berikutnya. Gitu ya.

0: Oke, teman berdua, kita bahas kembali gitu ya, dunia game. Jadi kalau kita ini pernah meraih ringket bareng teman, pasti kita tahu ya satu hal, tim hebat itu tidak selalu berisi pemainan paling jago. Nah, tim hebat adalah tim yang bisa berkomunikasi. Survei Pew Research ini terhadap remaja menemukan bahwa 41% pemain merasa game ini membantu mereka bekerja dengan orang lain. Sementara 47% merasa game ini membantu mereka membangun pertemanan gitu. Jadi game multiplayer kita belajar berbagai peran ya, memahami kekuatan anggota tim, memberikan instruksi yang jelas, kemudian juga menyelesaikan konflik saat strategi ini tidak berjalan lancar atau sesuai gitu. Lucunya skill di sini yang sama juga dipakai ya saat kerja kelompok, organisasi kampus, komunitas, bahkan dunia profesional. Nah, ini ya poinnya. Kadang game ini mengajarkan satu pelajaran penting. Nah, kita tidak harus menjadi pemain terbaik ya untuk membuat tim menang. Yang dibutuhkan adalah kemampuan bekerja sama ya dengan yang berbeda-beda cara gitu. Bahkan di dunia nyata ya, satu kegagalan sering membuat orang ini menyerah. Nah, di dunia game nggak gitu ya, justru bagian dari sebuah proses. Jadi karakterlah yang mungkin bisa mengatur ulang ya gaya kita untuk bermain atau melaksanakan kehidupan nyata gitu. Yang dimana juga penelitian pendidikan game ini menemukan bahwa salah satu kekuatan game adalah memberikan umpan balik ya terhadap kesalahan, yang sehingga nanti pemain ini terbiasa belajar dari kegagalan gitu dan terus mencoba untuk strategi baru. Itu teman pro 2 ya. Mungkin ini sebabnya banyak game mampu bertahan menghadapi tantangan yang berulang. Mereka ini sudah terbiasa menerima kenyataan bahwa gagal bukan akhir sebuah cerita. Kayak judulnya lagu aja itu ya. Intinya pokoknya jangan menyerah lah. Harus tetap semangat gitu guys.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sering nggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi dari digital. Dadah!
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, hasta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia kuat kalau kita nggak gampang kebakar emosi.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Lanjut ya, di cerita penutup harinya kita masih akan membahas tentang dunia game ya. Dan untuk kalian semua nih yang masih stay tune hingga saat ini, makasih banyak deh sudah mau nemenin Diannya gitu ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Oke, teman perdua, di cerita penutup harinya kita masih membahas tentang strategi game yang sudah dimainkan ini, apa yang menjadi manfaat bagi kita gitu. Jadi di dunia nyata satu kegagalan ini sering membuat orang ini menyerah. Nah, beda lagi kalau di dunia game gagal justru bagian dari proses gitu. Jadi di sinilah kita akan ketemu karakter kita sebenarnya. Nah, misi gagal atau ulang lagi ini menjadi evaluasi dan perbaikan. Jadi penelitian pendidikan game yang juga menemukan bahwa salah satu kekuatan game adalah memberikan umpan balik ya terhadap kesalahan, sehingga juga pemain ini nantinya akan terbiasa belajar dari kegagalan dan juga mencoba terus mencoba strategi baru. Nah, tanpa kita sadari, gamer terbiasa dengan konsep mindset kemampuan ini bisa berkembang jika terus dilatih gitu. Nah, mungkin ya. Mungkin teman bro dua sebenarnya banyak gamer ini mampu bertahan menghadapi tantangan yang berulang. Dan mereka ini sudah terbiasa menerima kenyataan bahwa gagal ini bukan akhir dari sebuah perjalanan gitu. Nah, tidak semua orang sukses ya karena paling berbakat. Nah, banyak yang berhasil karena mau mencoba lagi dan terus lagi. Nah, ketika orang lain ini sudah mulai berhenti gitu, menyerah gitu. Tapi kita jangan sampai menyerah sendiri gitu, oke?
1: Okay? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things.
1: Cerita penutup hari.
2: Oke, di kesempatan yang sama ya, kita bisa membayangkan sebuah pertandingan itu bukanlah sebuah pertandingan yang terakhir. Namun waktu tinggal beberapa detik ini harus membuat kita lebih sempurna lagi ya untuk menyelesaikan pertandingan gitu. Nah, jadi di sini situasi seperti tersebut ya membuat pemain ini terus melatih kemampuan membaca informasi dan juga menentukan prioritas gitu dan juga mengambil keputusan dalam tekanan. Tentu saja ya, bukan berarti semakin lama bermain semakin baik. Nah, kuncinya tetap keseimbangan, tapi ada satu pelajaran yang layak dibawa dalam kehidupan nyata gitu. Bahkan di sini bisa mengambil keputusan besar yang seringkali tidak lahir dari keberuntungan. Nah, ini melainkan dari latihan berpikir yang dilakukan berulang kali. Gitu ya, teman Pro 2. Oke, di pukul 23 nanti kita akan lepaskan dengan single-single menarik di segmen jazz musik ya. Jadi setia terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari Prodia Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Prodia, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94.6 ataupun dari digital di Pro 2 Sumenep.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

Kita Madura, kita Indonesia. Kita kenalan sama keris Sumenep yuk. Keris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bermotif seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandi tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
4: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
7: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
8: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
9: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Hai tuan pro 2, pernah mikir nggak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget teman pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidannya bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman pro 2. Jadi nggak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak cingur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek tuan perbu yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya di sana di Jakarta itu di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya teman perbu yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik, dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kadang kasihan ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kini sampai di sini dulu Dian menemani kalian semuanya ya untuk edisi jaga malam kali ini, dan esok hari kita akan suka kembali tentunya di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Semoga malam ini menjadi malam yang berkesan untuk kalian semuanya. Selamat menjelang istirahat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Manusia tidak akan lepas dari semua musibah. Jadi mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita menghindar, tetap yang namanya manusia pasti dikena musibah. Apakah kita mau lari dari musibah? Jangan. Maka solusi kita untuk mengatasi musibah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat, perbanyaklah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan zikir kita bisa mengurangi atau menyelesaikan musibah yang sudah terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kepada sanak milik semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lelah atau lalai dalam satu menit pun dalam berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selama 24 jam terus diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, makin dekatlah dengan melalui zikir-zikir yang kami sudah waris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak cukup kita melaksanakan zikir, maka kita juga laksanakan sebagai silaturahmi terhadap sanak pemilih. Karena silaturahmi juga ada termasuk mengurangi rasa beban atau musibah kita yang sudah dialami setiap hari-hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Dek, dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Pagi yang cerah untuk kita semua. Oke, teman Pro 2, sebelum kita seru-seruan di sepeda, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, pemerintah Kabupaten Sumedang bersama panitia haji mematangkan persiapan penyambutan kepulangan jamaah haji tahun 2026. Sebanyak 1.344 jamaah asal Sumedang dijadwalkan tiba secara bertahap pada 21 sampai 22 Juni mendatang. Seluruh jamaah yang tergabung dalam kloter 77, 78, 79 dan 81 akan mendarat di Bandara Juanda Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Kabupaten Sumedang. Lokasi penyambutan telah ditetapkan di Stadion Ayani Panglegur ya, di depan RRI nomor 2. Dan Kepala Kementerian Haji dan Umroh ke Kabupaten Sumedang Ahmad Halimi mengimbau keluarga jamaah untuk memperhatikan jadwal kedatangan masing-masing kloter untuk menghindari kepadatan saat proses penyambutan. Nah, panitia bersama instansi terkait juga menyiapkan pengaturan arus lalu lintas area parkir serta berbagai layanan pendukung bagi jamaah yang baru menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Jadi perhatikan ya keluargamu datanya itu di kloter berapa biar gak macet temro 2 ya, gak sesak ya. Oke, di informasi kedua, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH mengingatkan pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumedang untuk segera mengurus sertifikat halal sebelum kewajiban sertifikasi halal diberlakukan pada 18 Oktober 2026. Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama BPJPH Jawa Timur Badru Tamam mengatakan kewajiban tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Karena itu, seluruh pelaku usaha yang masuk dalam kategori wajib halal harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal akan berlaku bagi produk makanan dan minuman yang diproduksi pelaku usaha mikro dan kecil. Sementara produk lain seperti produk kimia rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen ya, suplemen kesehatan diwajibkan bagi usaha menengah dan besar atau Pro 2. Kemudian kita update informasi terakhir, kita masuk ke dunia olahraga ya. Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti masyarakat hingga ke pelosok desa Sampang Madura Pro 2. Salah satunya di Kampung Dapa, Desa Daleman, Kecamatan Gedundung, Sampang. Pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat atau ISPUR ya, bersama warga menyulap suasana kampung menjadi semarak dengan berbagai atribut khas Piala Dunia menyambut laga pembuka yang akan berlangsung pada Jumat dini hari mendatang. Pembina organisasi ISPUR Abdul Salam menyampaikan warga dan pemuda kompak menyiapkan nobar Piala Dunia 2026. Wah, semarak sekali berarti ya di sana. Apalagi kalau misal Indonesia masuk ke Piala Dunia, apa enggak? Kayaknya ramai banget ya. Oke, itu Pro 2. Itu dia update Info Pro 2 di hari ini. Nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 10. Dan kalau kamu pengen baca lebih lengkap lagi apa yang udah Meli informasikan, kamu bisa akses di rri.co.id.

94,6 RRI Pro 2 FM Semenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi teman Pro 2 di Spada bareng Meli di sini dan Meli bakal nemenin kamu di Spada ya sampai jam 10. Oke, pagi ini cerah nih kayaknya teman Pro 2 secerah suasana hati aku. Cila. Kalau kemarin Meli agak lemes ya soalnya gak enak badan. Siapa nih yang juga gak enak badan ya? Kayaknya banyak nih orang yang sakit ya akhir-akhir ini. Oke, semoga kita semua sehat ya teman-teman. Jangan lupa banyak makan yang sehat ya, yang bergizi. Walaupun kamu gak dapat makanan bergizi gratis ya, beli sendiri teman-teman. Oke, seperti biasa pagi-pagi begini kita senam otak dulu ya teman-teman. Kita main tebak-tebakan ya. Clue-nya BBI kita di hari ini, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata kemampuan bertahan adalah. Oh, ini agak panjang ya. Oke, tempro 2. Ini ada berapa nih ya? 8 sampai 10. 10 huruf tempro 2. Huruf pertamanya itu tuh R ya. Ada ini udah dominan di spill ya. Tinggal 4 lagi yang kosong tempro 2 kamu bisa lihat ya di postingan sosial media kita di WhatsApp, di Instagramnya Pro 2 Semenep juga ya. Untuk lebih jelasnya lagi, apa sih yang Meli maksud ini ya? Apakah kamu tahu tempat 2? Aku tunggu ya jawaban dari kamu. Kamu bisa jawab di lewat pesan WhatsApp 0853-3489-4676 atau kamu bisa komen di story-nya Instagram Pro 2 Semenep, tempat 2 di Facebook atau di live chat-nya RRI Digital. Oke.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Radio RRI Sumedang.

0: Okay, dominan cerah nomor 2 untuk di Sumenep ya. Jadi aman kalau kamu pengen bepergian ya. Tapi jangan lupa untuk bawa jas hujan untuk pengendara roda 2. Kalau di kabupaten sebelah, Melila dulu, dominan cerah juga nomor 2. Terus kalau di Sampang cerah juga. Kalau di Bangkalan dominan cerah juga nomor 2. Okay, aman. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas di luar aman, tapi jangan lupa tuh bawa jas hujan karena ya siapa tahu gitu kan tiba-tiba hujan. Okay, nomor 2, jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Banyak minum vitamin, makan makanan yang sehat.
1: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Prodia Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, itu Pro 2, saatnya Meli spill ya jawaban BBI di hari ini. Agaknya ini susah ya sekarang ya, itu Pro 2. Oke, itu Pro 2, jadi jawabannya untuk BBI, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata kemampuan bertahan adalah resiliensi, teman Pro 2. Jadi itu jawabannya ya, ini ada Kak Muhammad underscore Abdul Qi jawab survival. Sambil bertanya juga dia nih, bukan jawab tapi bertanya ya. Kalau survival bukannya bahasa Inggris ya. Jadi jawabannya resiliensi, teman Pro 2. But thank you banget untuk yang udah jawab ya BB kita di pagi ini, teman Pro 2. Untuk yang masih mau jawab, gak apa-apa, nanti Meli bacain.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, Tempro 2, kok jalannya buntu ya? Kok bisa, kok ada jalan yang memang kayak buntu gitu? Apa sih fungsinya Tempro 2? Nah, ternyata itu ada fungsinya loh. Jadi, apa itu jalur penyelamat? Ini area khusus di sisi kiri jalan, turunan curam yang dibangun untuk menghentikan kendaraan yang mengalami remblong, Tempro 2. Terus ya, fakta pentingnya, permukaan itu tuh punya permukaan khusus berupa tanjakan curam yang diisi tumpukan pasir, kerikil, atau batuan kecil, Tempro 2. Kemudian fungsi selanjutnya itu untuk menjebak roda kendaraan agar tercipta gesekan tinggi biar laju mobilnya itu berhenti total, nomor 2. Kemudian ada aturan ketat ya, hanya untuk darurat dilarang keras parkir, berhenti atau putar balik di area ini, nomor 2. Jadi itu ada fungsinya ya, nggak sembarangan. Cuma kalau ini kayaknya Meli jarang lihat. Coba deh, mungkin di wilayah kamu ada nggak ya jalan buntu kayak gini, nomor 2, yang itu tuh agak menanjak gitu, untuk yang fungsinya untuk tadi yang Meli bilang, untuk menghentikan kendaraan yang mengalami remblong.

0: you know you're doing okay.
1: Indonesia is being kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.